tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan. Dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah, dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masyarakat.

Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam.

0: Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk, seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk, yaitu Nizamul Mulk, menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Seljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Seljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Seljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu 1. Kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Seljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. 2. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Seljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Seljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Seljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini, karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj, bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manittakhadha syai'an fihi ruhu waradun. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh waradun. Siapa yang melakukan perbuatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar. Bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon, atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini."
5: Maka aku berkata, aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, waman amala khalqahu bi sifatin amalahullahu ta'ala bitilkas sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rabb yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
7: Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam keenam dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah. Sejak kecil, Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam, serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang beriman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun, meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun, serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya, sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah, Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga. Dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Mendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la ara al-hudhud. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud?" Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan Hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, "Am kana minal ghaibin?" Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, "Wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya." Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, "La'u'adzibannahu azaban syadida aw la'adzbahanna aw la'yatiyanni bisultanin mubin." Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam." Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud kemudian berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, "Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, 'Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.'" Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. "Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk." Hudhud kemudian diam sejenak. Dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud kemudian mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hudhud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia. Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
4: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Sultan Murad I. Beliau adalah seorang pemimpin visioner yang tangguh, mengambil peran sentral dalam memimpin pasukannya untuk menghadapi aliansi kuat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Balkan. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian. Pendengar yang budiman, pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan strategi perang Sultan Murad I, tetapi juga menyoroti pengorbanan yang besar demi kejayaan agama Allah Ta'ala. Latar belakang pertempuran Kosovo sebelum pertempuran ini meletus, Kesultanan Utsmaniyah sedang berada dalam fase ekspansi besar-besaran. Sultan Murad I yang berkuasa sejak tahun 1362 memiliki visi untuk memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa Tenggara. Wilayah Balkan yang pada saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Serbia, Bosnia, dan Bulgaria menjadi target utama. Sayangnya, ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa Kristen di wilayah tersebut yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan agama Kesultanan Utsmaniyah. Aliansi Kristen pun dibentuk untuk menghadapi ancaman ini. Lazar Rebelzanovic, seorang bangsawan Serbia yang berpengaruh, mengambil peran penting dalam membentuk koalisi yang terdiri dari berbagai pasukan dari Serbia, Bosnia, Albania, dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan laju ekspansi Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan mereka. Sementara itu, Sultan Murad I mempersiapkan pasukannya dengan sangat hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang luar biasa, tetapi juga pandai memotivasi dan memperkuat moral tentaranya. Dalam persiapan menuju Kosovo, Sultan Murad I membawa dua putranya, yaitu Bayezid dan Yakub, yang juga merupakan komandan andal dalam militer Utsmaniyah. Dengan keyakinan yang tinggi,
10: Sultan Murad I memimpin pasukannya menuju medan perang yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang dirahmati Allah, pertempuran yang menegangkan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan baik dan taktik perang yang digunakan mencerminkan keahlian militer mereka. Pasukan Utsmaniyah mengandalkan formasi Janissari, yaitu pasukan elit yang terkenal karena disiplin dan keterampilan mereka. Di sisi lain, pasukan aliansi Kristen mengandalkan kekuatan kavaleri mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu. Pada hari pertempuran, Medan Kosovo menjadi saksi dari bentrokan yang dahsyat antara dua pasukan besar. Suara dentingan pedang, teriakan komando, dan sorakan pasukan terdengar di seluruh medan. Sultan Murad I secara langsung memimpin pasukannya dari garis depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi tentaranya. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga terjun langsung ke medan perang, menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Namun meskipun pasukan aliansi Kristen bertarung dengan gigih, strategi militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir berhasil memberikan keuntungan. Pasukan Janissari yang disiplin dan penggunaan senjata jarak jauh seperti busur dan panah memberikan tekanan besar pada pasukan musuh. Selain itu, formasi pasukan Utsmaniyah yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di medan perang. Meskipun begitu, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan yang sengit dan banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Sultan Murad I tetap tenang dan fokus, memberikan arahan yang jelas kepada pasukannya. Perannya sebagai pemimpin yang tegas dan berani menjadi faktor kunci dalam kemenangan Utsmaniyah. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sultan Murad I menjadi salah satu pemimpin Utsmaniyah pertama yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh oleh seorang prajurit Serbia bernama Milos Obilić yang menyamar dan berhasil mendekati Sultan sebelum menyerangnya. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat tragis, namun juga memperkuat citra Sultan Murad I sebagai pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama. Pendengar yang budiman, syahidnya Sultan Murad I menjadi pukulan berat bagi pasukannya. Namun semangat yang ia tanamkan tidak memudar. Putranya, yakni Bayezid, segera mengambil alih komando dan melanjutkan pertempuran. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, pasukan Utsmaniyah berhasil memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran Kosovo. Bayezid kemudian naik tahta dan menjadi Sultan Bayezid I, melanjutkan warisan ayahnya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki dampak yang mendalam, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun wilayah Balkan. Bagi Utsmaniyah, kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmaniyah semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut, yang kemudian mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad II dan Sulaiman I. Sementara itu, bagi wilayah Balkan, pertempuran ini menjadi simbol perlawanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun koalisi Kristen mengalami kekalahan, semangat perlawanan mereka terus hidup dalam budaya dan sejarah masyarakat Balkan. Hingga hari ini, pertempuran Kosovo masih dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah regional. Pertempuran tersebut mengakhiri harapan tentara salib untuk menyelamatkan Konstantinopel dari Kekaisaran Utsmaniyah. Kerajaan Hungaria tidak lagi memiliki sumber daya militer dan sumber daya keuangan untuk melakukan serangan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Dengan berakhirnya ancaman tentara salib, putra Sultan Murad II, yakni Muhammad II, tidak mendapatkan perlawanan berat saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, warisan Sultan Murad I juga tetap hidup melalui nilai-nilai yang luhur sebagai seorang pemimpin. Keberaniannya, pengorbanannya, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Pertempuran Kosovo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan pengabdian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Robku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
12: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
13: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri.

0: kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
2: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
5: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ada alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun." Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'an

0: المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Tha'labah bin Syu'bah dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Laisu sawaa." Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Min ahlil kitabi ummatun qa'imah." Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariat-Nya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk salat tahajud dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199. Wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Wa ma yaf'alu min khairin fala yughfaru." Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Yakni tidak disia-siakan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wallahu 'alimun bil muttaqin." Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, "Matsalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamatsali rihin fiha sirrun." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha' rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibn Abbas, dalam satu riwayat menyebutkan, makna sirrun di sini yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama. Dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu angin itu merusaknya. Maksudnya angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya. Padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal saleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah, pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar Al-Akhlaqul Karimah.

jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.
1: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikitpun mengurangi pahala mereka.
5: Masya Allah, Yarif, sungguh luar biasa.
6: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
5: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
6: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
5: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
6: Pesan dari siapa, Man?
5: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
6: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
5: Oh gitu.
6: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
5: Hah, beneran kamu, Rif?
6: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
5: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
7: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
6: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
5: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
6: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini
8: dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Ya bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

Pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung dari ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjadikan diri suci atau bersih supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan

0: Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat Muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang Muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan, dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah kita dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana, dan tempat. Kata taharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas, dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban salat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah salat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang Muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja, dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang Muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang Muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya, seperti minuman keras. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr, baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan. Karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat, dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan. Karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah, dan faedah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal. Kemudian, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafal, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu, menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya dalam kitab-Nya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Demikian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan, mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak, dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idzah. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqalallahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamnauni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umil lakum. Tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idzah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha makhafatasamati alaina. Dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah SAW memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idzah, ketika memberikan ceramah, nggak usah sering-sering. Ya, dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja. Kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan, yang pertama sedikit pengetahuan, sedikit knowledge. kemudian berikan keteladanan, ini yang penting, berikan motivasi dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak, sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup, enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ikhwafillah rahimani Allah wa yakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilu sholah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya, ini menunjukkan kefakihan dia. Maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita. Kalau kita khutbah panjang apa pendek? Kalau sholat panjang apa pendek? Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimani Allah yakum, kalimat fa'atilus sholah ini pun harus dilihat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang sahabah, Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan sholat panjang. Rasulullah katakan, kalau memang mengimami, sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan. Mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil mau yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam, kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah nggak mau balik lagi.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, Aneh kok nggak dapet ya? Padahal, Aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua. Ya, ini tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada samanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam, ya. Bila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, ya, atas satu undangan tertentu, maka penuhilah atau hadirilah undangan itu. Wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, pendapat oleh seorang muslim, saudaramu, maka nasihatilah. Berikanlah ia solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang keenam, wa idza mat fatba'hu, apabila dia meninggal, maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya dan juga hubungan antar hamba sesamanya. Dan lebih spesifik dan khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatur dengan sangat detail bagaimana seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Di antara sesama muslim, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sesama muslim. Sebagaimana salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada 6 hak. Sekali lagi, itu bukan pembatasan, ya, hanya bagian dari hak sesama muslim. Karena secara umum banyak sekali hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka, ya, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ekspresi kecintaan kepada saudara sesama muslim itu sangat banyak pada hal-hal, ya, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah 6, ya, hak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara spesifik. Yang pertama, Rasul menjelaskan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sama saudara kalian, maka ucapkanlah salam. Doa keselamatan, kebaikan, keberkahan untuk sesama saudaranya. Inilah indahnya Islam. Di mana Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, ya, kerahmatan itu harus ditebar, harus disebar, harus dimasyarakatkan di tengah-tengah kehidupan, ya, masyarakat sosial, terkhusus adalah antar sesama kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan absus salam, yakni menyebarkan salam di antara kita semua, ya. Ketika saling bertemu dan ketika juga saling berpisah di antara kita. Hukum mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim, mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah, ya, sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yang dimaksud adalah pemberian salam. Coba, kalimat pemberian salam Allah gunakan, ya, ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Allah gunakan istilah itu dengan pemberian penghormatan. Artinya pemuliaan kepada saudara sesama muslim. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka ketika itu Allah menyatakan kita sedang menghormati, memberikan pemuliaan kepada saudara kita dengan ucapan salam, assalamualaikum. Maka Allah menyebutkan wa idza huyyitum bitahiyyah, apabila kalian dihormati dengan ya kalimat penghormatan yang sangat agung, yakni kalimat salam, ya fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maka ya wajib sekali lagi bagi yang mendengarkan atau menerima salam dari saudaranya untuk menjawabnya, ya fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jawab salam itu, berikan penghormatan yang lebih mulia lagi, wassalamu alaikum warahmatullah, tambahin ya, semoga keselamatan atas Anda dan juga kerahmatan atau Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Aurud duha, atau minimal ya, balaslah salam itu dengan yang sepadan. Wassalamualaikum cukup. Lebih baik wassalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, maka tambahkan lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan serta doa kebaikan keselamatan dunia akhirat yang diucapkan. Ya, maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengucapkan salam atau yang menerima salam tersebut, dia memahami hakikat dari salam itu, bukan hanya sekedar formalitas say hello. Formalitas say hello, tahu enggak? Ya sekedar enggak, itu ada bentuk pemuliaan di situ. Ya, maka ya selayaknya bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya harus memuliakan saudaranya lagi dengan bentuk salam yang lebih baik. Ya. Jadi ucapan salam itu sekali lagi adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dan juga ketika berpisah ya dalam sebuah majelis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengucapan salam ini. Jadi mengucapkan salam berdasarkan beberapa hadis itu dilakukan kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dikenal maksudnya walaupun sesama muslim, intinya mereka muslim, dikenal nggak dikenal ya, disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu makna absus salam. Ya, sebarkan salam kepada siapapun ya. Mereka muslim, maka berikan salam kepada mereka. Beda majelis taklim, beda kajian, beda ya, selama mereka muslim, sekali lagi tebarkan salam kepada mereka. Ya, ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia ahli maksiat, selama dia muslim. Iya, sekali lagi, selama dia muslim, mau taat mau maksiat gitu ya, yang jelas dia statusnya masih seorang muslim secara zahir, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Nah, kemudian ya, dilarang untuk mengucapkan salam kepada non mahram, apalagi ya wanita-wanita muda. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Ya. Ya, ada kemakruhan di situ minimal, dan bahkan ada larangan kalau sampai menimbulkan fitnah. Itu kalau misalkan tidak mengundang fitnah dimakruhkan, apalagi sampai mengundang fitnah. Ya. Kalau tidak ada keperluan hal-hal yang mendesak. Kecuali dalam kajian, misalkan ada ustadz yang mengisi kajian, ya salam memang sebagai pembuka, bukan secara khusus antar pribadi ketemu di jalan misalkan gitu kan. Ya, ini harus dijaga benar-benar masalah ini. Karena memang ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim atau orang kafir. Ya, tapi apabila mereka memberikan salam, ya, maka jawab sekali lagi sebatas apa yang mereka ucapkan, dibalikan sebatasnya saja. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Rasul dengan kalimat assalamu alaikum, artinya adalah kematian atas engkau wahai Muhammad. Kemudian salah seorang istri Nabi yang mendengar itu marah, membalikkan kata-katanya dengan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian, jangan dibalas dengan yang lebih buruk daripada itu. Cukup ucapkan yang sepadan dengannya, wa alaikum. Wa'alaikum yang dimaksud adalah demikian juga kematian bagi Anda. Atau wa'alaikumussamu, ya, kepada kalian juga asam, kematian. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalkan, karena Indonesia mayoritas muslim, bisa saja orang-orang kafir juga terbiasa dengan salamnya orang muslim. Mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Cukup juga, wa'alaikum. Ya, jawab saja seperti itu. Ya. Mau ditambah, ya, wayahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, karena dia sudah mendoakan keselamatan untuk kita. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ketika salam diucapkan oleh orang muslim. Nah, kemudian ya, hak yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak sama muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang ya oleh seorang muslim, maka penuhilah undangannya. Secara umum, ya, undangan dimaksud ini adalah undangan apa saja, selama bukan undangan dalam hal kemaksiatan. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, untuk menghadiri undangan tersebut, undangan makan, ya, undangan acara-acara tertentu misalkan. Tetapi untuk walimatul urus secara khusus, ya, maka kata para ulama, memenuhi walimatul urus, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ketika memang di dalam walimatul urus itu terdapat kemaksiatan, ada hal-hal yang memang kemaksiatan. Ya, maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Secara asal adalah wajib. Kalau misalkan walimatul urus itu ada beberapa hal. Yang pertama, diundang di hari pertamanya. Jadi kita diundang di hari H, ya. Maka itu wajib. Ya, ditunjukkan langsung kepada personnya. Biasanya ada undangan untuk Fulan bin Fulan, kan gitu. Maka Fulan bin Fulan itu yang menerima undangan wajib. Secara asal demikian. Ya, tapi kalau misalkan diundangnya pada hari kedua setelah hari H ketiga, maka itu seperti undangan biasa. Ya, hukumnya sunnah untuk menghadiri. Atau ketika undangannya umum kepada segenap seluruh pengurus gitu ya, tidak ditujukan kepada satu person tertentu, maka ini juga nilainya sunnah untuk menghadirinya. Gitu ya. Jadi kewajiban itu terikat dua syarat, ya, diundang di hari pertama, yang kedua ya ditujukan langsung kepada orang tersebut. Maka ini wajib untuk menghadirinya. Sekali lagi, selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam kewajiban itu terkait juga dengan itu. Yang terakhir, ya, hak sesama muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila dia meninggal, fatba'hu atau fattabi'hu, ya, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya, ya, dalam bentuk apa? Menyolati sampai dengan mengiringi sampai ke pemakaman, minimal itu, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah dalam hal ini. Demikian apa yang dapat disampaikan dari hak sesama muslim. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi keenam ini ya, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah taala berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Dan mereka orang-orang musyrik mengangkat tuhan-tuhan atau sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu ya, mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikit pun kekuasaan untuk dirinya sendiri, baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, tidak juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama. Ya. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, ya, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, ya, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mendatangkan rizki? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya. Begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyeru, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara. Tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang. Ya. Oleh karena itu, Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqukum, والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, ya, merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Prinsip atau seruan para nabi dan rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah Allah SWT mengutus semua rasul, semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari rasul yang pertama itu sampai rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya kepada ini, kepada tauhid uluhiyah. dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu bermacam-macam. Tapi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para nabi dan rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya, tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada la ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada rasul itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW, semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya la ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, itu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi pergulatan, pertarungan, peperangan semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka hal ini, bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Sampai mereka bersaksi, la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka telah terlindungilah darah-darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam.
7: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum.

Di antara adab-adab safar, yaitu hendaknya ketika kita safar itu mengajak teman. Yang lebih utama lagi, minimalnya 3 orang. Lebih bagus lagi, lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh, jangan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah, ma a'lamu ma saro rakibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa? Menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan, kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan lain sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa-thalatha rakibun. Yang safar sendirian temannya setan. Yang safar berdua temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunnahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah, falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw ats-tsalatsa, wa ma li ahadina min dhahri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim." Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng 2 atau 3 orang.

0: Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan, temannya yang satu itu si derita loh. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara Syair.

0: Kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwalu wa qata'atis subulu, fat'ullaha yughithna." Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan." Anas berkata, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun." Anas berkata, "Tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun." Anas melanjutkan, "Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau berkata, perkataan Imam Al-Bukhari bab sholat istisqa di masjid jami' menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus, namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla falam yakhthub khutbatakum hadi walakin lam yazal fid du'i wa tadarrui wa takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'idi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat salat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut pendapat ini, sholat istisqa berbeda dengan sholat id dalam hal hukum. Sholat istisqa adalah sunnah, sedangkan sholat id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan 2 tata cara ini, beliau mengatakan, mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan surat Istisqa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan, serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di Perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar, serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk sholat Idul Fitri, mempererat persaudaraan, serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pendengar yang beriman, setelah Perang Badar, terjadi peristiwa lain yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, yaitu pernikahan beliau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang setia dan pemberani dalam membela Islam. Hafsah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sebelumnya ia telah menikah dengan Hunais bintu Hudzafah, seorang sahabat yang gugur dalam Perang Badar. Kepergian suaminya membuat Hafsah merasa sangat sedih. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan berusaha mencarikan pasangan untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya
serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibnu Harith, seorang sahabat yang juga gugur dalam Perang Badar. Rasulullah SAW menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah SAW. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah 1. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa, meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. 2. Merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah SAW menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah, dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur, dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah memuliakan Nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'"
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia, memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Seljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Seljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Seljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Seljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Seljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Seljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Seljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini, terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan menara. Arsitektur Seljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan menara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Seljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Seljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga, dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit, dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, dinasti Seljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya, seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Seljuk. Para penguasa Seljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah salju. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail al-Az-Zubaydi al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Syu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber,
8: Rosyid bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaydi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaydi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaydi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaydi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih Auza'i. Kemudian yang juga menjadi muridnya Az-Zubaydi adalah Shu'aib bin Abi Hamzah, seorang ahli hadis yang dikenal keandalannya. Kemudian juga Baqiyah, seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zubaydi. Kemudian Yaman bin Adi, seorang perawi hadis terpercaya. Dan juga Yahya bin Hamzah, seorang qadi atau hakim yang terkemuka. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaydi rahimahullah diakui oleh para ulama sebagai seorang perawi hadis yang sangat terpercaya dan hafiz atau menguasai ribuan hadis. Banyak ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaydi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaydi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaydi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaydi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaydi. Yang pertama, hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaydi dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Kemudian yang kedua, hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaydi, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, 'Lakukanlah ruqyah untuknya, karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata.'" Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaydi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaydi. Az-Zubaydi juga dikenal sebagai seorang pribadi

0: setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai, dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun melainkan dia memiliki dua

0: orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama, menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian, juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris, maka Umar pun menjawab, jika demikian, berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim, dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan atsar ini, ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis, yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafidz Abu Ya'la mengatakan, dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan Al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, la tattakhidhu bitanata min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal, di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka. Tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka, dan sikap permusuhan yang disertai kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang sudah tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu Allah berfirman, Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh, kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya, sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakarar rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Ya, seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Dia menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan kau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah, ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam, namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan, mulai dari diri saya pribadi, diri-diri kita ya, biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya, yang dikenal terutama kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam, kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya ya, wajib membalasnya. Taib, ya, seperti itu ya. Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian, ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus, ya, fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai. Saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Pada orang ingin dia apa istilahnya? Melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah,
4: Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia
5: sehingga bisa, istilahnya apa, mencintai kalian.
4: Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang berseri. Ya, setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang, lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita?
5: Senang sekali.
4: Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita,
5: oh ini salah satu apa istilahnya, di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada.
4: Ya, seperti itu. Ya, sebarkan, sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita.
5: Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita.
4: Nah, seperti itu.
5: Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
7: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar al-akhlaqul karimah.

Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

0: إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
1: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin." Tolong beritahukan kepada aku amal-amal yudkhiluni al-jannah yang bisa menyebabkan aku masuk surga, wa yubaiduni minan nar atau anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan ini, pertama sebelum menjawab beliau mengomentari, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa mengingat ataupun mengambil pelajaran bahwa begitu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya tentang sesuatu yang penting. Dan ini menunjukkan orientasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orientasinya adalah apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga atau terjauh dari neraka. Jadi pertanyaan para sahabat tidak pertanyaan yang remeh-temeh. Ya Rasulullah, bagaimana aku agar aku dapat jodoh yang ideal? Ya Rasulullah, bagaimana aku agar bisa naik jabatan? Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa punya kendaraan? Tidak, tetapi pertanyaan para sahabat orientasinya adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka lebih mengedepankan kehidupan yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang diasuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pun mendapatkan karunia jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga atau amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan ini itu langsung mengomentari, laqad sa'alta an adzimin. Pertanyaan yang engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa beribadahnya kita, beramalnya kita mengharap surga atau ingin terjauh dari neraka adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan itu dari Mu'ad, beliau tidak komentar, Mu'ad, ari kamu teh nanya amal apa yang bisa menyebabkan masuk surga, kan gitu ya. Jangan atuh, amal mah harus karena Allah saja, jangan karena apa-apa. Ini membantah sebagian pandangan atau sebagian pendapat orang-orang sufi yang berlebihan, sufi ekstrim, yang mereka mengatakan kalau kita beramal teh jangan karena pengen masuk surga atau pengen selamat dari neraka, pokoknya mah karena Allah weh. Ya, ini dibantah oleh hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Mu'ad bertanya ingin masuk amal apa yang ingin menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka, tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak diluruskan oleh Rasulullah SAW, tapi malah mendapatkan apresiasi, laqad sa'alta an adzimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan Rasulullah SAW pun berkomentar, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu. Dan masuk surga atau terhindar dari neraka ini adalah perkara yang mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi perkara masuk surga atau terhindar dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu perkara yang sulit. Ya. Tapi syaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya. Karena betapa banyak di antara kita yang rajin bertaklim, belajar ilmu, bermajlis di mana-mana. Dari pagi sampai malam, Senin sampai Ahad, terus bermajlis berilmu, tetapi ternyata kita tidak bisa mengamalkannya. Maka kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita hadir di majlis taklim rajin, kita rajin belajar, tetapi kok banyak dari ilmu yang kita dapatkan, banyak yang tidak kita amalkan, maka bisa jadi Allah tidak memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Bisa jadi kita bukan yang termasuk dipermudah Allah untuk apa? Untuk tadi, amal yang menyebabkan masuk surga atau terjauh dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun ada riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu aljannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Kan gitu ya? Kita sering mendengar bahwa kita ini tidak masuk surga bukan karena amal kita. Sementara di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah tadi, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, meskipun engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana illa ayatagomadaniyallahu bifadlin warahmah. Termasuk aku tidak masuk surga karena amalku, itu semua hanyalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Abu Hurairah menyatakan masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kan gitu ya. Tapi sementara hadis Mu'adz ini bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di surah An-Nahl, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Kenapa? Karena apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menegaskan Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk surga karena amal yang dikerjakan. Kemudian di surah Az-Zukhruf dikatakan, watilkal jannah allati waristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal-amal kalian. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang seolah kontradiktif. Ongkoh cenah tadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi di sini di ayatnya jelas bima kuntum ta'malun. Mu'adz pun bertanya tentang amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Mari kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bisa menyebabkan masuk surga, maka tidak bertentangan dengan hadis yang ada. Maknanya adalah masuk surga itu disebabkan amal. Dan adanya amal karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal teh bukan karena kita orang yang soleh, bukan karena kita orang yang pintar, bukan karena kita orang yang hebat. Betapa banyak orang yang hafalan 30 juz Bukhari Muslim bolak-balik, ya. Alfiyah Ibnu Malik hafal, tetapi ternyata amal-amalnya jauh dari ketaatan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada amal, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita melakukan amal-amal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hidayah. Ya. Ada hidayah dari Allah agar kita beramal, agar kita ikhlas dalam beramal. Karena ketika kita beramal pun belum tentu Allah terima dan bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan gitu ya? Bisa jadi kita beramal besar tetapi niatnya salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, malah azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kan gitu ya? Di sebuah riwayat dikatakan ada 3 orang yang beramal amalan besar. Yang satu tukang jihad, yang satu tukang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang satu tukang dermawan. Itu amal-amal besar, tapi ujung-ujungnya apa? Faturiha finnar, ya, dilemparkan ke neraka, diseret, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebab masuknya surga kita karena amal-amal yang kita lakukan. Dan amalan itu ada karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan menyebabkan ketika kita sudah beramal soleh lantas kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong, ya, yang melecehkan orang lain, yang menganggap orang lain teh para pendosa dan tukang salah, ya. Ketika melihat temannya nggak ngaji, ih antum mah ya, kamu mah meni tarang ngaji, payah pinarakaeun sigana. Jangan, ya. Lihat atuh saya mah dari subuh bangun, bayangin ya, saya subuh bangun sebelum subuh jam 3 sudah bangun tahajud, ya. Udah tahajud teh saya teh ngaji, habis ngaji sholat subuh, dikir pagi, baca Quran, itu keseharian saya, padahal gak ada yang nanya. Itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal kita. Kenapa? Sebab gak ada yang nanya, bukan untuk motivasi orang lain, tiba-tiba cerita bahwa itulah keseharian saya. Makanya alhamdulillah saya mah sampai saat ini badan masih seger, karena saya rajin tahajud, saya rajin olahraga. Ini kalau kita beramal soleh masih punya komentar-komentar seperti ini, pertama bisa menghancurkan amal kita. Kedua, ketika kita memamerkan amal-amal kita, bisa jadi memang kita tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah masih rancu dan masih rusak. Kenapa? Sebab karena kita masih menganggap bahwa semua amal kita lakukan karena kita, karena kehebatan kita. Dan kita sok pede bahwa amal-amal kita akan diterima. Padahal bisa jadi dengan cerita yang seperti itu, dengan mengungkit-ungkit, bisa jadi pembatal pahala amal kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an." Ya. Amalan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga dan terhindar dari neraka yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Ya. Karena kita tahu bahwa syirik itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni kecuali dengan tobat dan itu pun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan innasyirka la dzulmun azim, kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar.

0: Dolim tuh orang. Istrinya dibiarkan begitu saja. Dolim kan ya? Kenapa disebut dolim? Karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Maka inna syirka la dhulmun adzim, hamba yang tidak memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala la dhulmun adzim. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semua kepada kita sementara kita tidak memberikan haknya kepada Allah. Walaupun ini tidak merugikan Allah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kesyirikan juga adalah bisa menghapuskan pahala-pahala amal kita. Lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah kalian syirik, ya, maka hanguslah seluruh amal-amal mereka. Dan ketika melakukan kesyirikan, maka akan dijauhkan dari surga, terhalang dari surga. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, bukan hanya diharamkan masuk surga, dan ma'wahu annar, tempat kembalinya adalah neraka. Sementara Allah tegaskan wa ma lil dholimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolim saat itu. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama dari Rasulullah SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun. Dan selanjutnya waktu qimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ya, selanjutnya melaksanakan rukun Islam. Jadi amal utama setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik adalah tegakkan rukun Islam. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi buat Anda para pengusaha yang sudah kaya raya, ya, kemudian sudah mencapai nisab zakatnya, jangan lupa, ya. Jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ditambah dengan amal-amal yang lain, shaum sunnah, sedekah, kemudian qiyamul lail dan jihad fi sabilillah ketika waktunya tiba. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam jalan yang diridhoinya sampai kita bertemu di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

0: kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyakum. Ya, di sini akan disebutkan beberapa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait zikir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang terbaik buat kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairu lakum min infaqi dhahab wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh lantas kalian membunuhnya atau kalian dibunuhnya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, bala tentu. Ya, qala dzikrullahi ta'ala, Nabi SAW, amal itu adalah zikrullah ta'ala. Ya, jadi amal ini amal yang terbaik. Jihad tanpa diiringi zikir, no. Dakwah tanpa diiringi zikir, no. Ya. Ini menunjukkan agungnya daripada zikrullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tenteram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tenteram dengan zikrullah, ingat hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenteram. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup, ya, ingin hidup bahagia. Maka siapa yang ingin hidup bahagia, bahagiakan dulu hatinya. Bahagiakan dulu hatinya. Siapa hatinya tenteram, dia pasti bahagia. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau hatinya tenteram, maka dia akan menjadi bahagia. Tidak ada satupun jaminan bahwa orang-orang kaya pasti hatinya tenteram. Pasti hatinya bahagia. Sedangkan orang-orang miskin pasti sengsara. Tidak ada jaminan. Dan juga tidak sebaliknya. Berapa banyak para miliarder, ya, tapi hidupnya stres, tidak karuan, keluarganya berantakan, tidak bisa tidur, sehingga membutuhkan obat, ya, hingga dibius sampai nggak bangun-bangun. Kenapa nggak bisa tidur? Yang nggak bisa tidur itu orang bahagia apa sengsara itu? Sengsara. Di motor bisa tidur, di mobil bisa tidur, jangankan di kasur yang empuk, bahagia. Miliarder nggak bisa tidur. Nggak ada jaminan hidup tentram bahagia dengan itu, nggak ada. Berapa banyak bahkan yang matinya bunuh diri mereka. Hidupnya stres. Diceritakan di negeri Arab katanya ada dai yang berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian dia bertanya kepada imam itu, imam masjid ya. Siapa di sekeliling ini, ya di sekeliling masjid ini yang enggak pernah datang ke masjid? Oh, ada. Yang rumah yang megah, orang terkaya di sini. Oke, saya akan datangi. Didatangi oleh beberapa dai itu. Dipencet belnya. Enggak keluar-keluar. Dipencet lagi oleh dai, enggak keluar juga. Sampai beberapa kali baru keluar itu. Mau ada apa? Ya saya mau salam aja. Ya sudah. Gitu. Ya tapi taruh dulu. Kita ke masjid dulu. Apa kata yang punya? Udah duluan dulu. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Pokoknya kita tunggu di sini. Kita bareng ke masjid. Enggak, bapak duluan. Pak Ustadz duluan dulu. Enggak, pokoknya kita tungguin. Bapak wudhu sekarang. Ya, kita berangkat ke masjid. Udah berkali-kali diskusi nego itu. Ya sudah, ngalah juga itu orang kaya itu. Ya sudah, saya wudhu sekarang. Ya. Wudhu berangkat ke masjid. Setelah sholat, buru-buru dia pengen pulang. Kata dai ini, tunggu dulu. Ini ada kultum dulu ini, sebentar ini. Tunggu dulu, ya. Saya buru-buru, enggak tunggu-tunggu, sebentar. Diam paling 5 menit, 10 menit sudah. Maka diingatkan di situ tentang apa namanya, jannah, tentang dunia yang fana. Maka saat itu dia mulai meluluh hatinya. Dia kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka dia selalu bolak-balik ke masjid tanpa berhenti. Dia tidak pernah di waktu-waktu dia datang ke masjid, enggak pernah dia absen setelah itu. Setelah sekian lama ketemu dengan dai-dai tadi itu. Ketemu lagi nih. Oh iya. Masih ingat dengan saya? Waduh, siapa nih? Kata dai, udah lama nih. Saya yang waktu kalian panggil di bel enggak nyaut-nyaut saya ini, ya. Oh iya. Gimana? Saya setelah mendatangi pertama kali masjid, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian apa mendengarkan taklim, itu saya baru pertama kali mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan tahukah kalian, katanya, ketika kalian memencet bel itu, berkali-kali itu, kalian tahu apa yang sedang saya lakukan pada saat itu? Yang sedang saya lakukan pada saat itu, saya sedang memasang kursi, kemudian memasang tali di atas, kemudian menempelkan tali itu di leher saya. Baru mau menendang kuncinya, terdengar bel. Mau ditendang kursinya, bel lagi. Aduh, tunda dulu ini bunuh dirinya nih. Ditunda dulu dia. Baru datangin setelah itu. Alhamdulillah. Ba'dallahi ta'ala, berkat hidayah para da'i-da'i itu, dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan yang tadinya mau bunuh diri sekalipun, tidak jadi demi memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tidak ada jaminan sama sekali lagi. Yang namanya kekayaan, kemiskinan bukan standar bahagia dan tidaknya seseorang. Ada kebahagiaan itu di sini, di hati kita, di jiwa kita. Dan obatnya untuk menenteramkan hati kita, Allahu Rabbul Alamin memberikan solusinya. Apa itu? Zikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian problem apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah zikrullah. Ya, satu ketika ada beberapa orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang pertama datang mengadukan tentang kegersangan bumi. Minta solusinya gimana caranya ini? Kata Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak. Yang kedua, kemiskinan, ekonomi yang sulit. Solusinya istighfar, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang lagi, saya enggak punya anak, saya pengen anak ini. Istighfar yang banyak. Maka ketika ditanyakan, ya Syekh, setiap orang memiliki problemnya masing-masing yang berbeda-beda. Tapi jawaban antum ini sama, yaitu istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Ini bukan dari saya jawaban ini. Tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku serukan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan menurut para ulama, hujan yang lebat turun dari langit, yang berkah, itu adalah sumber perekonomian terbesar dalam kehidupan ini. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memberikan harta yang banyak. Wa banin, akan memberikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, akan memberikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan sungai-sungai. Apapun problemnya, solusinya ada zikrullahi ta'ala. Salah satunya ada dengan beristighfar kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan berzikir kita akan mendapatkan keselamatan ketika ada waktu-waktu yang menegangkan kita, waktu-waktu yang mendesak kita, yang membutuhkan keselamatan dari Allahu Rabbul Alamin. Kita masih ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, dimakan dengan ikan, masuk ke dasar lautan, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya, fanada fid dhulumati, alla ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minal zalimin, fastajabna lahu, wa najjainahu minal kami. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berzikir di dasar lautan, di dalam perut ikannya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna, fastajabna, langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari penderitaan itu. Maka siapapun yang merasakan penderitaan, apapun bentuknya, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikirnya adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sampai urusan kita tuntas, selesai, terus baca-baca dan baca. Di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, dan di waktu itu dia tidak juga membaca zikir, maka dia akan tetap tinggal di perut ikannya sampai hari kebangkitan. Akhirnya itu menjadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu ayyakum. Dengan zikir bukan hati saja yang akan menjadi kuat, tetapi fisik pun akan menjadi kuat dengan zikrullah ta'ala. Yang kuat bertambah kuat, yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Nabi Hud alaihi salam menyuruh kaum 'Ad agar mereka bertaubat, agar mereka berzikir, beristighfar, apa salah satu motivasinya? Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini salah satunya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita tahu kaum 'Ad itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat. Tetapi ketika mereka menambah dengan istighfar, dengan zikrullah, maka Allah akan menambahkan kekuatan kepada mereka. Siapa yang lemah, yang sedang capek, yang sedang lelah, maka istighfar. Atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu, Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecapean dalam pekerjaannya, mengurus rumah tangga, cuci piring, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Dan yang paling berat adalah menggiling gandum pada saat itu. Maka mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini gimana nih? Berat, capek ini. Maka teringat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan hamba sahaya yang baru. Maka pada saat itu Fatimah datang ke rumah ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk meminta ya hamba saya itu supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak ada di rumahnya. Ya, maka ketika malam-malam Nabi SAW datang ke rumahnya dan diberitakan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha terkait kebutuhan anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka langsung di malam itu juga, tidak menunggu waktu pagi, Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang kalian minta? Pembantu yang bisa mengurus rumah tangga ini, ya, membantu pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimukuma khairum mimma sa'altumani. Maukah kalian berdua aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma. Jika kalian sudah berbaling di tempat tidur. Tukabbirun arba'an wa salasin. Bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbihan salasan wa salasin. Bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadan salasan wa salasin. Dan bertahmidlah 33 kali. Apa tadi? Takbir berapa? 34. Kemudian tasbih 33. Kemudian tahmid 33. Fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian memiliki pembantu. Jadi kalau punya istri ngeluh, ya pengen pembantu, tawarkan ini. Zikir yang banyak. Insya Allah gak butuh pembantu. Ya, kelelahan insya Allah hilang. Insya Allah ta'ala setelah bangun fresh kembali. Segar kembali. Ini dari siapa? Dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Cuman problemnya kalau ini berasal dari hadis, kita selalunya menganggap remeh. Oh hadis ya. Ya. Mungkin dari Kiai Anu, Kiromo ini, ajian-ajiannya ini. Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan solusi yang terbaik ketika saat kita capek, lelah, lemah. Terlebih jiwa, jiwa kita. Maka solusinya adalah zikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Man qala subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr, maka apa? Dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi. Ringan untuk dilakukan. Ya? Ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Di dalam riwayat yang lain, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, wa hamidallaha salasan wa salasin, wa kabbarallaha salasan wa salasin, wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setelah salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dilengkapi menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nikmat yang besar Allah memberikan peluang-peluang, sarana-sarana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling kita inginkan ketika di yaumul qiyamah atau di akhirat nanti, kita dijauhkan dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi terbaik agar kita dijauhkan dari azab adalah zikrullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun bi amalin anjalahu min adzabillahi azza wajalla min dzikrillah." Amal anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah adalah zikrullah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, di antara targhib ya, atau motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait masalah zikir ini. Mudah-mudahan kali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi-kondisi kita. Baik saat kondisi kita lapang, baik saat kondisi kita sempit ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

0: tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita berbicara tentang pentingnya berpegang teguh kepada prinsip pemahaman dan pengamalan salafus saleh dalam beragama. Di tengah-tengah berkecamuknya bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk amalan yang begitu dahsyat di akhir-akhir kehidupan kita, sekarang-sekarang ini tampak sekali ya, benturan pemikiran dan benturan amal-amal keagamaan Islam membuat kita bingung dan gamang dalam meniti jalan keberagamaan kita. Untuk itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Nasihat ini dikutip sering oleh para ulama sebagai nasihat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Tetapi kalau dilihat dari riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini riwayat dari Al-Jauhari. Riwayat Muwatta itu banyak ya, dari Yahya dan lain sebagainya, tapi ini adalah riwayat Al-Jauhari, walaupun Al-Jauhari bukanlah murid langsung dari Imam Malik rahimahullah, tapi diakui sebagai salah satu jalur dari madhab Malik. Di dalam kitab Al-Muwatta yang berdasarkan riwayat Al-Jauhari ini ada sebuah nasihat dari guru Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Wahab bin Kaisan rahimahullah. Beliau wafat 127, sedangkan Imam Malik wafat 179, masih ada jarak 50 tahun. Ya, jadi berguru kepada Wahab bin Kaisan. Di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah, semua kita hampir mayoritas sering dengar kalimat ini. La yasluhu akhiru hadhil ummah. Akhir umat ini, umat yang kemudian dari umat-umat sebelum kita di akhir. Berarti kita nih akhir-akhir dari umat Islam. La yasluh. Di kalimat banyak riwayat, la yasluh. Tak mungkin. Ya, bahasa ininya, tak mungkin islah. Tak mungkin salah. Tak mungkin baik. Tak mungkin lurus. Tak mungkin benar. Illa ma aslaha awalaha. Kecuali apa yang telah membuat lurus dan benar generasi pertamanya. Tak mungkin kita berada di dalam kebenaran beragama yang diridhai Allah. Tak mungkin kita berada menjadi saleh dalam agama Allah. Tak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dalam agama Allah. Illa ma aslaha awwala. Kecuali apa yang telah membuat islah, membuat baik, membuat lurus, membuat benar generasi pertamanya. Artinya, kalau kita meniru dan mencontoh awwaluha, awwaluna, awwalukum, maka kita berada di dalam kesalehan dan keaslahan. Dalam beragama kita harus mengikuti jejak pemahaman, prinsip pemahaman dan amal dari para salafus saleh. Ketika ditanya Wahab bin Kaisan, apa yang dimaksud ma aslaha awwalaha? Sesuatu yang membuat baik generasi pertama itu apa? At-taqwa, dia loh. Kok takwa? Dulu saya agak bingung bacanya. Kenapa ya generasi pertama itu hanya masalah takwa? Ya, hanya masalah takwa. Toh takwa di khitab kepada semua umat, termasuk akhir umat, yaitu kita. Ternyata kalau kita mau melihat dan merenungkan kalimat al-muttaqin di dalam suratul Baqarah, perbedaan kita, ketakwaan kita dengan ketakwaan generasi pertama, khairu ummah, sebaik-baik ummah, khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, adalah keterpaduan dan keserasian kata takwa yang ada pada diri mereka yang berbeda dengan kita. Ketakwaan kita timpang, ketakwaan kita tidak seimbang, ketakwaan kita tumpang tindih, sehingga kadang dikalahkan oleh ilmu, kadang dikalahkan oleh akalnya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi salafus saleh menggabungkan seluruh unsur kemanusiaannya, tetap berada pada jalur hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari ittiba, ilmu setinggi apapun, akhlak semulia apapun, cara amal ibadah seetkon apapun, tapi tidak pernah keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lepas. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kita ingin dulu mengenal kurun salafus saleh yang mungkin sering diulang tapi mengingatkan saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun satu kitab Syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawshih, Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ini jarang kita, kecuali Fathul Bari. Kalau Fathul Bari sudah masyhur, tapi kalau At-Tawshih jarang kita kenal sebagai syarah dari Imam Al-Bukhari. As-Suyuti menyusun buku syarah dari Sahih Al-Bukhari dan namanya At-Tawshih. Yeah. Di dalam kitab At-Tawshih dikatakan, walaupun di dalam dikutip oleh Mirqatul Mafatih, ada kesalahan kalimat. Di Mirqatul Mafatih itu dikatakan, wal asahhu annahu ya'ni al-qarna la yandabit bimuddah. Bahwa kata kurun, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, itu kata kurun, beliau bilang, la yandabit bimuddah, tidak terikat dengan batasan waktu. Tapi ketika saya rujuk kepada kitab asli At-Tawshih, kalimatnya enggak begitu. Tidak ada la. Jadi yang benar adalah wal asahhu annahu ya'ni al-qarna yudbat bimuddatin. Kata kurun itu dibatasi oleh masa waktu. Jadi saya ingin jelaskan bahwa kurun tidak mesti 1-100, 100-200, 200-300, tidak. Maksudnya gitu ya. Jadi ditentukan oleh batas waktu. Apa batas waktunya? Beliau mengatakan, Pakornuhu sallallahu alaihi wasallama humus sahabah. Kurun Rasulullah SAW adalah sahabah. Wa kanat muddatuhum, waktunya, minal mab'ats ila akhiri man mata minas sahabah 120 sana. Jadi dari mulai diutus Rasul menjadi Rasul sampai sahabat yang paling terakhir wafat sekitar tahun 120. Sahabat yang wafat terakhir namanya Abu Tufail. Wafat 110, ada yang mengatakan 120. berdasarkan koran ini. Jadi memang di zaman dahulu tanggal wafat, hari wafat itu nggak penting, tapi sekarang sangat penting untuk merayakan ulang tahun kematian, ulang tahun lahir, gitu ya. Jadi penting sekali kalau sekarang. Kalau dulu nggak penting. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in itu nggak terlalu memperhatikan kapan lahir, kapan wafat, gitu ya. Jadi poin ini. Yang kedua, waqarnut tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi sab'in. Sedangkan masa tabi'in adalah antara tahun ke-120 sampai 170. Di kalimat lain, samanin sampai 180. Jelas ya? 180. Siapa yang terakhir wafat dari kalangan tabi'i? Khalaf bin Khalifah. Wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Ini wawasan. Ini tambahan untuk memperkokoh keyakinan kita bahwa para salafus saleh itu pantas sekali dijadikan rujukan utama dan dasar. Selain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi fakta menunjukkan mereka memang orang-orang yang terpuji, ya. Yang terakhir adalah masa tabi'ut tabi'in adalah dari tahun 170-an sampai 220-an. Yang wafat terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah. Wafat sekitar 257. Ada yang mengatakan sampai 250 ya. Ada yang mengatakan 220. Tapi sekitar sampai 200 pertengahan. Jadi tidak lebih dari 250. Enggak sampai 300. Tapi kalau ngelihat bahasa kan kurun itu 100 tahun. 100, 100, 200, 200, 300. Seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya melihat faktanya tahun kematian Al-Hasan bin Arafah rahimahullah itu sekitar tahun 257 Hijriah. Beliaulah orang yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in terakhir yang wafat. Ini masalah as-salafus saleh. Yang kedua, kita ingin mencontohkan betapa hebat dan mulianya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya contohkan begini, satu kasus kehebatan mereka tidak pernah keluar dari ittiba' pada Rasulullah SAW, sekalipun pengetahuan mereka luar biasa luas. Suatu hari ada riwayat yang mungkin banyak digunakan oleh kita sebagai dalil tidak boleh macam-macam lah. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ada satu riwayat tentang asbabun nuzul ini yang menarik sekali. Betapa sahabah tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak serta-merta apa yang terbayang bahasa mereka, apa yang terbayang di pikiran mereka.

Khalid ibn al-Walid, putra dari Khalid bin Walid. Di kalangan jamaah pasukan tempur ada Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid tabi'in, wafat sekitar 46 Hijriah. Diriwayat Imam At-Tirmidzi, bukan hanya Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tapi ada juga Uqbah ibn Amir, wafat 58 Hijriah. Ini sahabat ya, masih. Lalu ada Fudalah ibn Ubaid, wafat 53 Hijriah. Dikatakan warrumu mulsiqu zuhurihim bihaitatil Madinah. Sedangkan pasukan Rom tetap berada di benteng-benteng mereka. Fahamala rajulun 'alal adu. Tiba-tiba seseorang menerobos pasukan Romawi. Psst. Sendiri. Bayangkan. Pasukan besar membawa senjata-senjata tajam, tombak, anak panah, pisau. Tiba-tiba seorang dari kaum muslimin menerobos pasukan yang besar itu sendirian. Faqala an-nas, tiba-tiba suara gemuruh di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin nih. Mah. La ilaha illallah yulqi bi badanihi ila tahluka. Pemahaman yang muncul langsung di benak kaum mukminin yang saat itu ikut serta. Waduh, kacau nih orang. Dia menjerumuskan dirinya kehancuran, tahluka. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Artinya mereka mengingkari kerjaan itu. Kenapa? Karena paham awal ila tahluka ya ini. Di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di perang ini di Konstantinopel. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ya ayuhan nas, innakum latu'awwaluna hadhil ayah hada ta'wil. Wahai kaum muslimin, atau orang-orang, atau manusia biasa. Yeah. Kalian menta'wilkan ayat ini. Ta'wil, menurut para salafus saleh itu tafsir. Kita aja ta'wil sudah mulai berubah-ubah tuh. Pokoknya mengartikan sesuatu yang bukan aslinya. Nah itu udah. Itu yang terakhir-terakhir tuh. At-ta'wil, kalian telah mentafsirkan ayat itu menurut penakwilan kalian sendiri. Artinya jangan dulu. Kalian harus tetap pada panduan. Di sini masih ada sahabah yang ikut serta. Dan sahabah itu tahu persis kapan ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu turun. Dan apa maksud dari ayat itu. Lalu dikatakan, innama nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Kata Abu Ayyub, ayat ini turun kepada kami, kaum Ansar. Abu Ayyub ingin menjelaskan, jangan serta-merta apa yang terpikir bahasa menurut ente langsung diterapkan kepada apa yang anda lihat atau kejadian hukum. Jangan, tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana para sahabah ridwanullah alim ajmain memahami ayat itu. Oke, kita lanjutkan. Lamma nasarallahu nabiyahu wa adharal islama qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kami kaum mukminin, berjaya orang-orang musyrik masuk Islam banyak sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kami berseru kepada antar kami, kalau begitu kini waktunya kita untuk memperbaiki ekonomi dan bisnis kita kembali. Udahlah, jangan terlalu berpikir perang lagi. Ini sudah waktunya kita untuk mengembalikan modal kita yang sudah terbuang di jihad. Nah, mulailah bisnis dikembangkan. Wah, lupa udah tuh dengan pokoknya. Lalu dikatakan, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah. Ayat awalnya begitu, wa anfiqu fi

0: fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Berinfaklah kalian fi sabilillah, jangan binasakan diri kalian ke dalam kehancuran. Di sini yang dimaksud oleh Abu Ayyub, justru ketika kalian tidak berjihad, itulah yang disebut kehancuran. Artinya Abu Ayyub ingin menjelaskan, tidak serta-merta ayat itu kalian pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ikuti mereka, insyaallah kalian akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

0: موتا.
1: Apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan tema yang akan kita bahas sangat penting ya, karena terkait dengan aktivitas keseharian kita yang harus kita tata sesuai dengan pandangan Islami, yaitu kiat sukses menghadapi ujian berupa keluarga. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam banyak kajian bahwa salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah memberikan fitrah kepada mereka. Salah satu fitrah itu adalah mencintai keluarga, ya, terutama anak-anak yang mereka lahirkan. Seorang menikah, melangsungkan pernikahan, memilih opsi untuk berumah tangga, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Dan anak adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-46 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, al-mal wal banun, harta dan banun, anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi sebentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah berikan, karuniakan kepada manusia. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa manusia memang bertabiat, memiliki tabiat mencintai istri dan anak-anak. Jadi sesuatu yang lumrah sekali, seorang laki-laki, suami dalam hal ini kepala rumah tangga, mencintai istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hakikat dari salah satu kenikmatan dunia ini. Sebelumnya kita harus pahami kaidah ya, dasar dalam memahami bentuk kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan itu ada dua jenis. Ada nikmat yang mutlaqah. Nikmat jenis ini, yang pertama ini memang sejatinya hakikatnya adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang abadi. Kebaikannya dia tetap, ya, tidak bercampur dengan apapun. Dia hakikatnya memang adalah suatu kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman wal Islam. Ya, ini nikmat yang mutlakoh namanya, nikmat yang mutlak sifat. Ada jenis yang kedua yang dalam kajian kita kali ini kita membahas yang poin kedua ini, yaitu nikmat yang muqayyadah namanya, nikmat yang terikat. Dia sifatnya semu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, termasuk dalam yang tadi kita bacakan dalam ayat tadi, al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Itu nikmat yang muqayyadah, dia terikat. Di satu sisi dia adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di sisi lain, Di saat bersamaan dia mengandung amanah besar yang harus ditunaikan. Manakala dia tidak ditunaikan, pada saat kenikmatan itu disalahgunakan, dia bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala tidak amanah dalam menjaga kenikmatan itu. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang tua bagaimana potensi bahaya yang terkandung pada kenikmatan yang disebut al-banun itu atau azwaj dan aulad di dalam surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi adu. Allah nyatakan di dalam ayat ini dengan kata adu. Adu itu musuh. Di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan Allah memperingatkan kita akan potensi bahayanya dengan firman-Nya fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat dari kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang kita sebut muqayyadah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan muqayyadah tadi. Bahwa ada potensi seseorang bisa terperdaya karena istri dan anak-anak. Makanya tadi dikatakan di satu sisi dia adalah kenikmatan yang tiada tara. Orang menikah itu sangat mendambakan punya anak. Ya, ada orang yang diuji tidak punya anak sampai beberapa tahun. Dan pasti semua orang yang menikah ingin mendambakan memiliki keturunan. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, dia juga memiliki potensi bisa menjadikan, ingat ya, dapat menjadikan seorang terperdaya. Sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal-hal yang fardu yang seharusnya dia tunaikan, ya, malah dia abaikan karena demi tanda kutip membela, menuruti kepentingan anak dan istri yang memperdayakan itu, yang menyelisihi syariah. Yang menyelisihi syariah, ingat. Kemudian di dalam ayat berikutnya, Allah mengingatkan kembali bahwa anak-anak bisa menjadi sumber fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan bagi kalian. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Qawilah rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada satu pesan penting ya. Bagaimana kaidah dalam menyikapi kehidupan di dunia ini dalam hal berumah tangga ini. Jangan sampai kecintaan seorang suami atau bapak dalam hal ini mendorong dirinya untuk memenuhi keinginan-keinginan keluarga dalam hal ini istri dan anak-anaknya yang melanggar atau mengandung larangan syariat. Dan ini banyak sekali kita saksikan. Ya, kepala rumah tangga yang terjatuh pada kemaksiatan, yang melakukan perkara yang haram, ya, karena sebab tuntutan, ya, dorongan atau godaan dari istri dan anak. Ini ada sedang ramai ini beberapa bulan terakhir ini kasus-kasus tindak korupsi misalnya. Ya. Seorang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri pribadi karena sebab style, memenuhi gaya hidup istri, terutama istri dan anak-anak yang mendorongnya untuk membeli, mengadakan barang-barang super mewah yang melampaui kebutuhan primernya. Yang terjadi apa? Banyak pejabat-pejabat ya, di banyak instansi kita tidak perlu sebutkan, kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk memenuhi gaya hidup style mereka itu. Yang kita kenal dengan istilah flexing, terbaru ini banyak diberitakan di media massa. Gaya hidup pamer, kemewahan. Terjadilah apa yang kita dengar, tindak korupsi. Dengan begitu mudah mereka menyalahgunakan kewenangan, memperkaya pribadi dengan berbagai cara. Orang kalau sudah berkuasa itu, mereka mencari celah itu, di mana aturan yang bisa mereka salah gunakan. Jadi mereka membudayakan korupsi, melestarikan budaya korupsi dengan rishwah, suap, sogok, dan beredarlah, ya kan, slogan-slogan, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah urusan masyarakat. Terjadilah apa yang kita sering alami dalam birokrasi di Indonesia itu, termasuk yang berbiaya tinggi. Karena urusan tetek bengek itu, memperkaya kantong-kantong para pejabat di luar kewenangannya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah yang nyata hari ini. Contoh lain, banyak orang tua yang tidak kuat, ya, sehingga memperturutkan apa saja keinginan anak dan pasangan hidupnya ini, sang istri yang ya, tidak difilter dengan saringan syariah itu. Sehingga tidak peduli lagi halal haram. Anak balita meminta dibelikan game, ya kan, produk teknologi yang sudah banyak ya dikeluhkan efek negatifnya oleh banyak orang tua, tetap saja dibelikan. Padahal sudah tahu negatifnya, tetap saja dibelikan. Sudah tahu dampak negatifnya begitu parah, tetap saja dituruti. Tidak bisa apa melawan tanda kutip rongrongan, ya, dorongan, tuntutan dari anak dan istri yang padahal sesungguhnya dia sudah ketahui menyalahi syariat. Kalau yang memang untuk tujuan edukatif, pendidikan, selaras untuk kebutuhan syariah, anak minta dibelikan mukena, anak perempuan silakan, itu sangat bagus. Anak laki-laki diminta dimasukkan sekolah yang berkualitas, sekolah Islami silakan. Kalau mau bersusah payah ya untuk hal yang positif itu, kita acungkan jempol, begitu seharusnya. Tetapi kalau tidak mampu melawan kemauan godaan, rongrongan anak dan istri untuk hal-hal yang negatif, ini menandakan kelemahan dari sang kepala keluarga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk permusuhan yang tadi Allah nyatakan di dalam surah At-Taghabun, permusuhan adu anak terhadap orang tua adalah ketika anak itu menjadikan orang tua lalai untuk beramal saleh. Ketika orang tua terjatuh pada hal yang haram. Ketika orang tua meninggalkan hal-hal yang fardu yang seharusnya dia lakukan, malah dia abaikan. Karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ini pesan Allah Ta'ala untuk kita semua. Seruan untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena barang siapa yang membuat melakukan hal demikian, maka faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Kenapa diberikan kenikmatan? Bukan untuk menambah kualitas atau mutu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah, malah menjadikan faktor penyebab keterpurukan ruhaninya. Ini bahaya. Menjadikan dirinya lalai, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, menjelaskan, mereka yang menjadi fitnah bagi orang tua, anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tua adalah ketika memaksa orang tua untuk, misalnya, ini diberikan contoh oleh Imam Mujahid rahimahullah, memaksa orang tua untuk memutus silaturahmi atau memaksa orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikarenakan cinta sang orang tua dalam konteks yang tadi kita bahas sejak awal, dalam hal ini karena kecintaan suami kepada istrinya atau kecintaan bapak kepada anak-anaknya itu, kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ini yang disebut dengan adu, permusuhan yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi. Karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, hakikat Al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini, azwaj dan aulad, istri dan anak-anak, sebagai ujian ini betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Jangan sampai dia menjadi sesuatu yang memudaratkan. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, kesyukuran itu harus kita jaga. Dan orang tua seharusnya merealisasikan rasa syukurnya itu terhadap atau terkait nikmat al-mal wal banun, khususnya aulad dan azwaj tadi, dengan mendorong mereka, istri dan anak-anak, untuk ayo kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita menjaga syariat Allah taala. Ayo sama-sama kita ciptakan, kita bentuk keluarga yang Islami. Ini sebenarnya kesyukuran yang seharusnya diwujudkan oleh sang kepala rumah tangga. Sehingga realisasinya, sang suami atau bapak, ayah, mengajak mereka, istri dan anak-anaknya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan. Inilah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan Allah taala perintahkan, ya, kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum, nah, dari ancaman siksa neraka, yaitu dengan mendorong, mengajak, mengkondisikan istri dan anak-anak untuk merealisasikan pola hidup Islami, merealisasikan amal-amal Islami dalam kehidupan keluarga, mendorong mereka untuk menerapkan akhlak Islami, mencegah mereka, menasehati mereka dengan baik dari perilaku atau akhlak yang mazmumah, yang tercela, ya, yang terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan tindakan perilaku yang tercela, termasuk hal itu. Itulah yang sesungguhnya bentuk dari penjagaan kita terhadap diri kita dan keluarga kita yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Inilah qafilah rahimakumullah, kiat atau cara dalam cara yang benar dalam menyikapi kenikmatan duniawi berupa keluarga yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam banyak ayatnya tadi. Sehingga dengan demikian, manakala kita menerapkan kiat dan cara yang benar, ya, sesuai dengan pandangan Islam ini, maka kita pun akan selamat dari ujian fitnah atau cobaan berupa anak dan keluarga. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta menjaga kita, ya, dan keluarga kita untuk terus, ya, merealisasikan kehidupan yang Islami dan menjaga dari segala macam bentuk ujian duniawi. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Keharusan menjaga kebenaran, keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, hai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: dikatakan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu. Tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq. Orang munafik bisa setuju, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka, itu mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah, memposisikan mereka dalam pihak yang kalah. Ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain, tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi. Ya. Nah ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin, yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang-orang munafik dan mana orang mukmin yang sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang yang beriman menambah keimanan mereka. Sedangkan mereka bergembira, yastabsyurun, ya, berharap gitu ya, bergembira. Ya. Tapi orang-orang munafik justru ayat Quran yang diturunkan, ya, pembacaan ayat Al-Quran itu menambah kotoran di atas kotoran mereka. Dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka dan mereka bergembira, ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran. Ya. Lihat sikap kalangan sekuler atau kalangan liberal atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majlis ini bukan tempatnya. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja. Tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang resmi. Ya. Ini bukti. Mereka menghendaki, jangan sampai mendengar ayat Al-Quran, supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di-stop atau dipalingkan. Ya. Insarafu, mereka berpaling. Ya. Sarafallahu qulubahum. Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun. Sebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Surat At-Taubah. Jadi ini sikap mereka. Ya. Ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya, dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah, kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah sudah. Enggak berpikir sehat sudah. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib. Suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat disuruhkan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya. Ya. Ini sikap para sahabat. Ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad. Ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela, ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa, sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad, maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka melihat kepadamu, wahai Rasulullah, dengan pandangan seorang yang hampir-hampir pingsan karena takut mati. Fa'ulalahum, maka celakalah mereka. Ya. Atau, maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik. Ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar. Dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan. Ya. Karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Tidak akan minta izin kepada engkau, wahai Rasulullah. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. Ini ya sikap yang jelas antara golongan yang beriman dengan golongan munafik. Yaitu sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir. Ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka ya. Dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang-orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya. Dan mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Tatkala orang-orang beriman, ya, untuk para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami, dan setelah ujian ini Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Sementara mereka tidak merubah sedikit pun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula, ayat 12 dan 13. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik, dan mereka yang dalam hati ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka. Ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung ya, kota Madinah dari segala penjuru. Ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya. Ya. Dahsyat. Ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit. Dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata ya, disebutkan dalam sirah, Mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya. Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan

0: terazab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf, ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam, ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka menghalangi, telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil dan iman mereka bertambah. Derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang-orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat, ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan mereka menjaga salatnya, ya, menjaga, ya, dengan khusyuk, ya, dengan benar-benar menjaga, ya. Seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Sampai firman Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, ya. Dan mereka yang menjaga salat-salat mereka, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu, ya. Tidak menyanyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya, ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salati qamu usala." Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas, ya. "Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala," dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat, ya. Lebih khusus pada salat isya dan subuh, ya, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami, ya. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai, ya, mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, "Asyhadu fulan," apakah si fulan ada, ya, hadir salat subuh ini? Kami menjawab, "La, tidak." "Asyhadu fulan," apakah si fulan, disebut namanya sama Nabi, apakah si fulan datang atau hadir salat subuh? Dijawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Ya, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui, ya, apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka." Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar. Ya. Nabi bersabda, ya, "Tilka salatul munafik. Yajlis yarkubu syams, hatta idha kanatis syams baina qarni syaitan, qawma fanaqara arba'an, la yadhkurullaha fiha illa qalila." Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari. Sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan salat 4 rakaat dengan cepat, ya. Salatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan salat atau ketika disuruh untuk salat, ya, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, ya, dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam salat.
1: Wallahu a'lam bissawab.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.

0: Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal. Karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal, dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik, buruk. Semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah Subhanahu wa taala, sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah, bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat, di waktu dia membaca mentadarusi Al-Quran, di saat dia menyendiri, berzikir, mengingat Allah, dan menangis, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu, kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Kulla tamunnu alayya islamakum. Katakan, jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta saja, kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu. Bahkan banyak sekali yang mau membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi. Berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup. Air, udara, pemandangan yang indah. hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak. Membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan, tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadrah, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra, jiwanya, rohaninya, hatinya dayyqan, sempit. Sempit memandang kehidupannya, sempit memandang rezekinya, sempit memandang kehidupan keluarganya, sempit memandang teman-temannya, semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyqan haraja, selalu gelisah dan kecewa. Terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa ketika orang tidak diberi hidayah insirahus sadr fil Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke atas langit. Semakin tinggi, semakin sempit. Semakin kaya, semakin membawa bencana. Semakin sukses prestasinya, semakin membawa kerendahan jiwa. Ya. Ayat ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasrah sadrah?" Bagaimana Allah meluaskan dada seseorang? Qala nurun yuqdhafu bihi. Yaitu nur, ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di dalam jiwanya, yang disinarkan di dalam jiwanya. Fayansaruhu lahu wa yanfasih. Terlihat semua yang tadinya gelap terang benderang, sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Lalu dikatakan, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu cahaya keimanan di dalam jiwanya sehingga semua sudut kehidupannya dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu bersikap dengan benar. Bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti. Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi an daril gurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu, dunia. Dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya. Seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia, tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. Tiga ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ya. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang. Dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia. Dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan. Dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan. Ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita. Yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakrab ria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya. Ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa kita untuk mulai masuk berakrab ria dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran. Berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Ayat.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 7. Munajat Zakaria alaihi salam kepada Allah.

0: Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Qafila jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man adzana natai asyrata sana. Jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bikulli adhanin sittuna hasanah, maka dan akan dicatat untuknya atas setiap azan yang dikumandangkannya itu sittuna hasanah, 60 kebaikan. Wa bikulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran salasuna hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar ya pahala yang didapatkan oleh para muazin. Dan para muazin adalah salah satu seseorang yang salah satu ya di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita sering kali abaikan. Kita seringkali abaikan. Jujur saja, kita tidak tergerak ya untuk menjadi para muazin. Ini terlepas dari aturan ya yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi ya personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi ya untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz adzannya, takbir Allahu akbar Allahu akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu an la ilaha illallah," lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya. Lah, kemudian termasuk hayya 'alas shalah dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, sampai la ilaha illallah, penutup adzan. Dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah, min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwah sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan. Ya, mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya. Di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan, ya, bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan, lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur, yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan, ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, lalu ia membaca, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina," maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu dzambuh. Ini kalimat ghufira lahu dzambuh, salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan ini adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang Jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rasulullah katakan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan. Ya. Di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua menanti pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka? Setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini, apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul. Rasul ulul azmi. Dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal, ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, empat kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada empat kalimat. Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih empat macam kalimat yang baik. Yaitu apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Empat ini. Kemudian beliau melanjutkan, man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan, wa huta anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar famithlu dzalik, juga demikian halnya akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanah wa huta anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan, Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini. Dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan, ya, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita ya memahami setiap usahakan ya kita pelajari zikir yang kita ucapkan dan selain arti dan kandungannya, ya, pahami artinya dan kandungannya sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya, kita memahami ya apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu, dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, jumlah rakaat qiyamul lail, berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Jadi ada jumlah rakaatnya yang paling utama atau paling afdal dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau, Nabi SAW, tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat, yakni witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, yakni bil-lail." Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat, yakni di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan kepada kita, beliau salat 2 rakaat ringan, salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang, panjang, panjang sekali. Zaid bin Khalid mengulangi panjang itu 3 kali. Jadi setelah salat 2 rakaat yang ringan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang panjang, panjang dan panjang sekali. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang panjangnya tidak seperti yang sebelumnya. Agak pendek sedikit. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek, agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah itu beliau witir. Witir ini 1 rakaat. Fadzalika 13 rakaatan. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. 2. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat, maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat fajar. 2 rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah. Karena salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail. Bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan 2 rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya. 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah. Karena qiyamul lail beliau di malam hari. Sedangkan salat 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya. Terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa 2 rakaat yang selebihnya itu adalah 2 rakaat yang ringan. Yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Yang 2 rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya. Sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka 1 rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat 1 rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran, perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing. Di waktunya seperti sepemerahan susu kambing. Mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu, memerah susu kambing, kemudian melepas kembali. Nah itu, mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil lail walau halba syah. Wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak, harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail. Maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Thuluthahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbishah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja, seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh seberapa yang mampu. Mungkin 1 rakaat kalau emang kemampuannya itu. Atau 3 rakaat. atau 5 rakaat, dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat, sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas, jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun 1 rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian, apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini, karena ada sebagian seorang muhaddits, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal qiyamul lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan, tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah, dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini, dan menerima amal-amal saleh kita, dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik pertama yang melibatkan kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Perang ini mengubah banyak hal, baik bagi kaum muslimin maupun kafir Quraisy, serta menjadi titik awal yang menentukan perkembangan Islam di Jazirah Arab dan dunia. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum Muhajirin. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri, dan sebaliknya kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah sekitar 313 orang sahabat, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah yang menurunkan bantuan berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah, kemenangan dalam Perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum muslimin, baik dari segi keimanan, sosial maupun politik. Berikut beberapa dampak yang sangat berarti bagi kaum muslimin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kemenangan dalam perang Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhu menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di saat mereka berada dalam kondisi sulit. Bantuan dari malaikat dan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar semakin memperkuat keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab. Kemenangan kaum muslimin di Badar mengangkat nama Islam di mata suku-suku Arab lainnya. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok kecil dan lemah. Sebaliknya mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. Setelah perang Badar, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mendekat dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. 3. Mengokohkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar juga memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan kaum muslimin yang kecil jumlahnya, namun penuh semangat ini meningkatkan kepercayaan para sahabat kepada beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin bersatu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang benar-benar membawa kebaikan bagi umat. 4. Memberikan pelajaran berharga tentang akhlak berperang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap dengan memperlakukan tawanan perang. Beliau memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk bebas setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang bahkan terhadap musuh sekalipun. Pelajaran ini semakin mengokohkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. 5. Memperkuat ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah mengalami banyak kesulitan ekonomi. Namun dengan kemenangan di Badar, mereka memperoleh harta rampasan perang yang cukup membantu meningkatkan kondisi ekonomi kaum muslimin. Dengan pembagian harta rampasan perang tersebut yang diberlakukan dengan adil, Rasulullah mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Madinah. Pendengar yang budiman, di sisi lain kekalahan dalam perang Badar membawa dampak besar dan berat bagi kaum kafir Quraisy. Perang ini menggoncang posisi mereka dan mengubah pandangan mereka terhadap kaum muslimin. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekalahan ini bagi kaum kafir Quraisy. 1. Kehilangan banyak pemimpin penting. Dalam perang Badar, banyak pemimpin Quraisy yang terkenal keras terhadap Islam, mereka mati. Di antaranya adalah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menjadi penghalang utama dalam dakwah Islam. Kematian para pemimpin Quraisy sangat mengguncang posisi mereka di Mekah. Karena banyak tokoh yang selama ini berperan penting dalam memimpin Quraisy telah gugur di medan perang. 2. Melemahkan mental dan kepercayaan kafir Quraisy. Kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy dalam perang Badar sangat meruntuhkan semangat dan mental mereka. Sebelumnya mereka merasa sangat yakin dengan kekuatan mereka karena jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun dengan kekalahan ini, mereka mulai merasa takut dan ragu akan kemampuan mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Kekalahan ini juga menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dianggap kuat. 3. Membangkitkan dendam di kalangan Quraisy. Kekalahan dalam perang Badar tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berhenti memusuhi Islam. Namun justru membangkitkan dendam yang lebih besar di antara mereka. Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bertekad untuk membalas kekalahan ini dan mempersiapkan diri di pertempuran berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi pemicu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi kaum muslimin dalam perang Uhud yang terjadi beberapa tahun kemudian. 4. Mengancam stabilitas ekonomi Quraisy. kaum kafir Quraisy sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dengan kekalahan di Badar dan hilangnya harta dagang yang mereka bawa, stabilitas ekonomi Quraisy mulai tergoncang. Mereka menyadari bahwa selama Islam kuat di Madinah, keamanan jalur perdagangan mereka terancam. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus berusaha menghancurkan Islam agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. 5. Membangkitkan kecemasan di kalangan suku-suku lain yang memusuhi Islam. Perang Badar juga membuat suku-suku lain yang selama ini memusuhi Islam merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan keteguhan yang tak bisa diremehkan. Perang Badar membuat suku-suku tersebut berpikir dua kali untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu menyertai umat Islam. Ini adalah salah satu hikmah besar dari kemenangan Badar yang semakin memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, perang Badar bukan hanya kemenangan fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan keimanan yang mengajarkan mereka tentang ketakwaan dan keimanan yang kuat. Perang ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Di sisi lain, perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi orang kafir Quraisy bahwa kekuatan fisik dan kekuasaan tak bisa mengalahkan keimanan yang kokoh. Semoga kisah dan hikmah dari perang Badar ini semakin memperkuat keimanan kita semua dan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sifat hati yang kecil bentuknya, namun demikian.

0: wa ta'ala mengistimewakan akal bagi manusia dan menyadarkan kepada hati. Allah telah menjadikan anggota badan tunduk kepada hati, taat terhadap apa yang diputuskannya, perwujudan zahir dari apa yang ada padanya, dan mengamalkan sesuai dengan keadaannya. Maka apabila hati baik, baiklah jasad, dan apabila ia buruk, maka buruklah jasad.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan di...

0: Diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab eksternal runtuhnya daulah Bani Saljuk. Sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab internal yang menggerogoti kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Namun faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam melemahkan dinasti besar ini. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka adalah kaum yang berasal dari suku Turki Oghuz dan berhasil membangun kekuasaan luas yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun pada puncak kekuasaannya, berbagai ancaman eksternal mulai muncul dan melemahkan dinasti ini sedikit demi sedikit. Berikut ini adalah ancaman-ancaman eksternal atau dari luar kepada dinasti Saljuk. 1. Serangan tentara salib dari Eropa. Pendengar yang budiman, salah satu sebab eksternal terbesar yang melemahkan dinasti Saljuk adalah serangan tentara salib. Seruan perang salib pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Tujuan utamanya adalah merebut kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika dinasti Saljuk sedang sibuk dengan konflik internal, tentara salib memanfaatkan situasi ini untuk menyerang wilayah Syam dan Palestina. Pada tahun 1099 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem dalam Perang Salib yang pertama. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Saljuk, baik secara militer maupun psikologis. Karena Yerusalem memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. 2. Tekanan dari Kekaisaran Bizantium. Pendengar dirahmati Allah, selain serangan dari tentara salib, dinasti Seljuk juga menghadapi tekanan dari Kekaisaran Bizantium di sebelah barat. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi membuat mereka kehilangan sebagian besar Anatolia. Namun kekalahan ini tidak membuat Bizantium menyerah begitu saja. Kaisar Bizantium terus berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Saljuk. Mereka bahkan meminta bantuan dari Eropa yang akhirnya memicu perang salib. Tekanan berkelanjutan dari Bizantium semakin menguras sumber daya militer dinasti Saljuk. 3. Serangan dari kelompok Mongol. Pendengar yang budiman, meskipun serangan Mongol terjadi di penghujung era dinasti Saljuk, ancaman ini menjadi salah satu sebab yang mempercepat kehancuran mereka. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Persia. Serangan Mongol tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga meluluh lantakan peradaban Islam di wilayah yang dikuasai Saljuk. Wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur menjadi porak-poranda akibat serangan brutal ini. Dinasti Saljuk yang sudah melemah akhirnya tidak mampu bertahan di hadapan kekuatan Mongol. 4. Gangguan dari gerakan Syiah Batiniyah. Pendengar yang mulia, ancaman dari gerakan Syiah Batiniyah juga menjadi faktor eksternal yang melemahkan dinasti Saljuk. Kelompok ini melakukan aksi-aksi pemberontakan secara tersembunyi dan seringkali melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Saljuk. Salah satu korban mereka adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar yang berjasa membangun pondasi pemerintahan dinasti Saljuk. Aksi-aksi ini tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para penguasa dan rakyat. 5. Tekanan dari suku-suku nomaden. Pendengar dirahmati Allah, wilayah kekuasaan dinasti Saljuk yang luas juga sering mendapat gangguan dari suku-suku nomaden di perbatasan. Suku-suku ini sering melakukan serangan ke wilayah pinggiran dinasti Saljuk untuk merampas hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dinasti Saljuk yang sudah lemah secara militer dan ekonomi kesulitan untuk menahan serangan-serangan ini. Akibatnya wilayah perbatasan menjadi tidak aman dan sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat. 6. Melemahnya jalur perdagangan. Pendengar yang budiman, faktor eksternal lain yang turut melemahkan dinasti Saljuk adalah melemahnya jalur perdagangan. Jalur sutra yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat mulai terganggu akibat peperangan dan konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Saljuk. Akibatnya pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang dihadapi dinasti Saljuk dan membuat mereka kesulitan membiayai pemerintahan serta militer. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Saljuk. 1. Kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Umat Islam harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Kelemahan internal seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk menyerang dan memperlemah kekuatan umat. 2. Pentingnya persatuan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, musuh akan lebih mudah menyerang. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman eksternal yang datang dari berbagai arah. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting dalam menjaga kekuatan suatu negara. Tanpa itu, negara akan mudah melemah di hadapan musuh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, runtuhnya dinasti Saljuk akibat faktor eksternal seperti serangan tentara salib, permusuhan kekaisaran Bizantium, dan invasi Mongol adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, sikap selalu waspada, dan kepemimpinan yang kuat. Ketika umat Islam bersatu dan waspada terhadap ancaman, kejayaan Islam akan tetap terjaga biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang Muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan azab bagi Fir'aun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala juga membenamkan Korun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

qalbi tajuk wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bisa kita baca, kita dengar, dan kita lihat dari jejak-jejak umat di masa lalu, yaitu umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangan mereka terhadap al-haq. Salah satu umat yang dibinasakan adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sosok yang memiliki kesombongan yang luar biasa hingga mendaulat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Pendengar yang berbahagia, pada masa Fir'aun berkuasa, penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah Musa alaihissalam menyebabkan tertindasnya orang-orang beriman. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Maka saat itulah Allah tegakkan hujahnya dan membinasakan mereka semuanya. Sebelum Fir'aun benar-benar dibinasakan, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu kejadian yang di luar nalar, kejadian di luar logika yang membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap saja tidak mau berhenti dari kekufurannya, tak mau memahami dan tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, maka saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Mengenai peristiwa ini, Allah menggambarkannya dalam Quran surat Yunus ayat 84. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim. Di ayat selanjutnya, kaum Nabi Musa yang beriman menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawabkan yang menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz dzalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Pendengar, selama bertahun-tahun Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, sehingga pada akhirnya ketika kezaliman semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Nah pendengar, mengetahui kepergian Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun," sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Nabi Musa menjawab, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan kekuasaan Allah, laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya. Kaum Fir'aun mengikuti mereka menyeberangi laut. Namun pendengar, ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai ke daratan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya baru mencapai tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga laut menyatu kembali. Di sanalah Fir'aun yang congkak dan bala tentaranya yang sombong binasa ditelan gelombang laut. Pendengar yang budiman, dari kisah Fir'aun yang dibinasakan, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengazab dan membinasakan siapa saja yang membangkang dari kebenaran dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oleh karena itu, marilah pendengar, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghinakan diri kita di hadapannya. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat congkak dan sombong yang telah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
12: Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca ketika sholat, yaitu pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi atau sebelum salam sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari musibah dunia. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wasu'il qadha wa shamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wasu'il qadha wa shamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Hadis riwayat Bukhari.
13: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 110. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dengan berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya, demikian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Samak dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Namun, pendapat yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, Lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi umat ini. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Nah pendengar, umat ini menjadi sang juara dalam kebaikan, tidak lain karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah makhluk paling terhormat, rasul paling mulia di sisi Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka pengamalan sedikit dari manhaj dan jalannya, ini menempati posisi yang tidak dicapai oleh pengamalan banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah, bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Lalu kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku ditolong dengan ketakutan musuh. Aku diberi kunci-kunci bumi. Diberikan kepadaku nama Ahmad, dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Kemudian, riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mereka saling bergandingan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Nah ini pendengar menandakan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang, seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Lalu tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar juga. Dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, hadis-hadis ini semuanya berkenaan dengan makna firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tadi, yakni senantiasa beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk yang mendapatkan pujian di ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwa pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menunaikan ibadah haji, melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketentraman. Maka Umar membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dalam ayat tersebut, yakni ayat 110 di surat Ali Imran. Dan pendengar, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah dengan firman-Nya, kanu la yatanahawna ammungkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini karena sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, Allah pun mencela ahlul kitab dengan berfirman, walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lakana khairun lahum, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya, sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka. Dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penetapan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, faedah lainnya, penjelasan tentang faktor-faktor yang membawa umat Islam menjadi umat terbaik, yaitu beriman kepada Allah, berjihad, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: لهم إن كيدي متين.
1: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?
1: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadorotan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tentram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang?

dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.

Dan jika kalian, hei orang-orang musyrik, menyeru sesembahan kalian untuk memberi petunjuk kepada kalian, niscaya mereka itu tidak dapat memperkenankan seruan kalian. Sama saja hasilnya buat kalian, apakah kalian menyuruh mereka ataupun berdiam diri.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka, inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni Jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Ya'qub dalam surat Al-Baqarah, surat Luqman, dan surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja ya, akan tetapi terjadi pula pada para anbiya dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar, pertanyaannya apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau memang melalui proses pendidikan. Selain Nabi dan Rasul, ada juga Luqman, seorang hamba Allah yang saleh. Berkat kesalehannya, Allah berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quranul Karim. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman bertanya kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan nyata. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tatkala menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, Madza ta'buduna min ba'di, apa yang kamu atau kalian sembah sepeninggalku? Hal ini sebagaimana yang tergambar ya dalam kisah Nabi Ya'qub di masa-masa terakhir kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja. Dengan mengetahui contoh-contoh tadi, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Ia menyangka tidak ada kewajiban baginya, kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya saja. Karena itu kita dapati seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Jika dia pulang ke rumahnya, Ia hanya duduk sendirian di kamar sembari memperingatkan istrinya yang membiarkan anak-anaknya mengganggu ketenangannya saat merenung dan bermimpi saat tidur. Sebagian ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak yang secara sederhana dimulai sejak dini. Perannya akan semakin meningkat seiring pertumbuhan anak sehingga beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu, anak yang sudah disapih harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten. Hal ini untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir, yang akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dan dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuat mereka puas.
9: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, muncul masalah terkait pelaksanaan sholat Jumat bagi pekerja. Ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai uzur dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang Muslim untuk meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jumat, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik. Dengan bertawakal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Poin pertama, sholat Jumat wajib bagi setiap Muslim yang laki-laki, balig, berakal, mukim, merdeka, dan tidak ada uzur syar'i baginya yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki uzur syar'i lainnya. Poin ketiga, uzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat antara lain. Pertama, safar atau dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat dan juga berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Kedua, sakit berat. Ketiga, terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Keempat, kondisi mendampingi orang yang sakit berat. Kelima, kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun. Dan juga untuk penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Keenam, tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Ketujuh, hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Kedelapan, khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan. 9. Adanya ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Dan ke-10, kondisi lain yang masuk kategori masyakoh atau kesulitan, khauf atau ketakutan, atau mukroh, yakni dipaksa. Lalu, poin ke-4, seorang muslim dalam kondisi sebagaimana poin 2 dan poin 3 yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, wajib baginya melaksanakan sholat zuhur. Dan poin ke-5, seorang muslim yang tidak wajib sholat Jumat sebagaimana poin 2 dan poin 3 tadi, tetapi dia melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Karenanya kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Sofar 1439 Hijriah atau 27 Oktober 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam banyak di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul kiamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi merekalah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini. Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu." Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Qur'an. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dan yang lainnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari negeri kami, atau kalian atau kamu semua para rasul kembali kepada agama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, jika kita cermati, kita perhatikan secara mendalam kehidupan yang kita sedang jalani, yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita akan dapati bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sebagai sebuah karakter yang tidak akan bisa terlepas dari perjalanan hidup setiap manusia dan khususnya seorang mukmin. Ujian akan senantiasa menyertai. Ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebagai sunnahnya, bagi ketetapan yang telah Ia tentukan, pasti akan senantiasa mengiringi setiap mukmin. Mengiringi langkah jalan hidup yang dilalui setiap kita, setiap mukmin. Tidak ada satupun manusia yang beriman, yang mukmin, yang melalui kehidupannya lepas dari ujian apapun bentuknya. Dan ujian ini akan atau pasti akan dialami oleh setiap mukmin, setiap kalangannya, setiap level, setiap usia. Tidak boleh satupun seorang mukmin yang merasa aman dari ujian, dari cobaan atas keimanannya. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana Ia firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Yang benar dalam keimanannya atau yang tidak benar, yang berdusta dalam keimanan mereka. Ujian atau cobaan pasti akan dialami oleh setiap mukmin. Dan jika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini, di era, di saat dimana kita hidup, di generasi kita saat ini, sungguh luar biasa. Yang kita dapati kenyataan yang harus betul-betul kita waspadai. Betapa tidak manusia saat ini diliputi keadaan keterpurukan yang sangat dalam. Keterpurukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin khususnya, arti keterpurukan di sini adalah keterpurukan dalam semua sisi atau sudut kehidupan. Baik keterpurukan duniawi dengan banyaknya musibah, bencana yang silih berganti dan seakan tiada henti. Juga keterpurukan rohani, betapa manusia saat ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalannya yang lurus, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya jalan atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk ditempuh, untuk dititi, dilalui. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia semakin mudah atau bermudah-mudah menganggap remeh perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga tidak lagi merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan dosa, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah, atau sebaliknya berbangga diri menganggap ringan saja ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang mistik ya. Mistik berasal dari bahasa Yunani. Mistik atau orang-orang menyebutnya metafisika. Asalnya dari bahasa Yunani gitu ya. Ya, itu dari mystikos ya. Artinya sesuatu yang rahasia, tersembunyi, gelap, terselubung ya di dalam kekelaman atau kegelapan. Dari asal katanya aja sudah bisa kita ketahui ya bahwa mistik itu sesuatu yang rahasia. Kemudian tersembunyi sebab-sebabnya. Lalu dalam penggunaannya ya, mistik atau metafisika ini seringkali digunakan untuk ya hal-hal yang gaib. Di Indonesia mengalami penyempitan. Biasanya metafisika itu adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu filsafat. Makanya di sana dibagi ya, kalau apa dalam ilmu filsafat ada yang mistik yang sifatnya biasa ya, atau mistik yang sifatnya magis ya. Magis pun ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu katanya yang sifatnya seperti mukjizat. Karomah itu disebutnya, diklasifikasikannya sebagai mistik magis putih. Kemudian yang sihir, santet, pelet itu mistik magis yang hitam. Tapi ala kulihat, ya, di Indonesia itu kata mistik sudah identik dengan hal-hal yang sifatnya apa? ya tadi dunia hitam, dunia kelenjing. Makanya di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kita penting ya merujuk ke makna yang umum dan makna yang baku, sehingga what definisinya itu tidak ngambang, ya artinya bisa disepakati lah apa yang disebut dengan mistik itu, ya hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa itu. Ya ketika bicara tentang mistik itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Ini secara lugahnya, secara bahasanya. Adapun secara istilah di dalam buku apa namanya ringkasan dasar ilmu Islam ini dijelaskan, ya ini secara apa namanya istilahnya, dan ini definisi yang memang tepat, ya suatu fenomena yang terlahir dari alam gaib. Mistik tadi kan memang alam gaib, ya ke alam nyata, alam gaib dan alam nyata. Jadi ini ada pengaruhnya ke dalam alam apa nyata, ya dunia kita, hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Jadi amalan-amalan mistik ini merupakan hasil dari persekutuan antara setan dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang namanya jin, ya, ada makhluk Allah yang namanya insa atau manusia, ada malaikat. Ya. Jadi mistik ini adalah gabungan itu dari amalan-amalan atau kerjasama. Kerjasama antara setan dengan apa? Dengan manusia. Ya, Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Di dalam surat Al-Jin. Ada di antara manusia, ya. Itu ketika mereka mendapati suatu musibah, misalnya zaman jahiliyah, mereka ketika safar tinggal di satu lembah atau melewati satu lembah atau kehilangan arah, setiap tinggal atau singgah di satu tempat, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka mulai berlindung. Kita kan juga demikian, ya biasanya kalau misalnya lewat di satu tempat itu punten atau apa, biasanya kata kuncinya, passwordnya apa, biasanya numpang-numpang tersebut lagi, ya membunyikan apa klakson atau bel atau amit-amit, ya itu kepada jin, ya bukan kepada Allah. Ya'udzuuna birijalin minal jin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fazaduhum rahaqan. Yang demikian itu kalau kita ya, minta perlindungan kepada setan dan jin penunggu itu, kita nggak mengingkari akan adanya jin yang mungkin tinggal di tempat tersebut. Tapi yang dilarang adalah kita berlindung bukan kepada Allah. Ya. Makanya di antara doanya ketika kita singgah di satu tempat apa? Jadi dibaca doa-doa auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa namanya? Kita membaca wirid-wirid yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu kalau dia dimintai perlindungan justru malah tambah bangga, tambah besar dalam menipu manusia. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau misalnya kita terjatuh tersandung, ya, maka jangan ucapkan auzubillah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membaca auzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah, setan menyangka bahwasanya penyebab dari terjatuhnya dia, ya kita misalnya bawa sesuatu terjatuh, ya kepleset, ya, menyangka bahwa yang menyebabkan dia terjatuh itu setan, sehingga dia berlindung kepada setan, sehingga setan menjadi besar, ya. Tapi ucapan bismillah, dengan nama Allah, setan akan mengecil. Nah itu melalui apa, ya, hubungan antara tadi, persekutuan kerjasama antara manusia dengan setan melalui ritual peribadatan untuk setan, bisa berupa sesajen-sesajen peribadatannya, ya sesajen, persembahan-persembahan yang dilakukan manusia kepada setan. Sehingga dengan upaya persembahan-persembahan tadi, bisa dengan membuat makanan tertentu bubur merah, bubur putih, terus apa lagi? Ayam ingkung yang masih utuh gitu ya dibakar. Atau lagi misalnya menyembelih binatang tertentu di tempat tertentu. Nah, ini salah satu bentuk ritual untuk mendapatkan tadi ya ACC ya dari kerjasama antara setan dengan manusia. Atau dengan membaca mantra-mantra tertentu. Lalu setan ya akan memberikan bantuannya. Ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Jadi memohon perlindungan kepada setan ya, untuk mendapatkan amalan-amalan mistik ini satu amalan yang kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengagungkan setan tersebut. Kemudian melakukan ritual-ritual yang seringkali ini bertentangan dengan ajaran Islam. Biasanya tidak jauh dari menyembelih kurban. Ya, tumbal mereka sebutnya tumbal atau mahar bahasa lainnya. Dihaluskan bahasanya. Maharnya ayam, maharnya kambing, maharnya apa lagi? Ya macam-macam. Nah, ini apa yang disebut dengan mistik itu sendiri. Makanya mistik ini tidak jauh dari dunia sihir. Kalau kata sihir ini adalah kata yang memang ada di banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, ismus sahir atau nama kata sihir itu atau penyihir itu ma'rufun fi jami'il umam. Itu sudah diketahui dari seluruh umat terdahulu. Cerita-cerita umat terdahulu dari kalangan misalnya Bani Israel ya. Contohnya di negeri Babil di zamannya Nabi siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Itu sudah. Sebelum itu Nabi Musa juga demikian. Disangka ya atau dituduh sebagai seorang penyihir. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Itu jelas sekali. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim ya. Ketika datang rasul kepada mereka, hampir setiap rasul yang datang kepada mereka dikatakan atau dituduh sebagai sahir, penyihir. Artinya kata sihir ini kan apa? Satu hal yang sudah dikenal dengan mereka. Au majnun atau orang gila. Jadi bulian-bulian kepada Nabi itu mereka lakukan dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu dituduh tukang sihir atau orang gila, gitu kan. Nah, sihir itu sendiri ya, adalah jampi atau mantra. Jampi atau jampi itu apa? Mantra, bacaan-bacaan untuk memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Misalnya membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya dengan izin Allah. Memisahkan pasangan suami istri. Ya, atau membuat orang lain menjadi dicintainya. Ini sebenarnya definisi sihir dari sisi realitanya. Secara ini ya apa namanya? Bahasa sihir itu sesuatu yang apa namanya? Yang tersembunyi juga. Makanya ada kata makan sahur dari kata saharo juga lah. Gitu ya, masih tersembunyi. Jadi sihir ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya sudah sejak zaman dahulu dikenal dan dipelajari. Ya. Dan di antara ini apa namanya bentuk sihir ya adalah sihir tafrik para hadirin sekalian. Sihir apa tafrik? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir. Karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi mengajarkan ilmu sihir apa? Itu kufur, kafir. Menurut ayat Al-Qur'an dengan tegas segala. Nabi Sulaiman dituduh bahwa kehebatan Nabi Sulaiman juga ternyata Nabi Sulaiman itu di bawah singgasananya, tempat duduknya Raja Sulaiman,
5: itu ada apa namanya kitab-kitab sihir, karena Nabi Sulaiman itu memberantas sihir. Dan mereka ada kitab-kitab sihir yang dipelajari oleh Bani Israel itu, diambil oleh Nabi Musa Sulaiman alaihissalam, dihancurkan. Ya kan? Orang tukang sihir menyangka bahwa kitab-kitab itu dikubur di bawah apa singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman jadi hebat. Gitu. Ya. Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir dengan mempelajari dan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafur, setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Kemudian ya. Fayata'allamuna minhuma. Ya. Ini tentang kisah malaikat Harut wa Marut yang diutus di negeri Babilonia di Irak sana. Ya, untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Fayata'allamuna minhuma, maka orang yang ada di negeri Babilonia itu belajar, ya, belajar sihir dari itu ya. Padahal Nabi malaikat apa namanya Harut wa Marut ini sudah mengatakan, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Innama nahnu fitnah, kami ini diutus sebagai ujian. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah ini sihir itu yang apa namanya biasa dilakukan untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Dan ini banyak para hadirin sekalian. Ya, tiba-tiba istri atau suami

0: Ini salah satu apa namanya bentuk sehingga apa pada akhirnya mereka pisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara seorang dengan pasangan istrinya. Dan ini ternyata yang disukai iblis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya. Kemudian setiap hari mereka mendapatkan laporan dari pasukan-pasukannya. Itu rajanya iblis ini atau bosnya iblis ini mendapatkan laporan, kamu bisa ngapain hari ini, prestasimu apa? Saya bisa menjadikan orang berbuat zina. Nah, itu biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang apa namanya memakan riba. Biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang misalnya membunuh. Pasti dianggap ini. Kamu apa? Saya bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Wah, dia dibangga-banggakan, dikasih mahkota. Ya ternyata itu ya. Kenapa? Karena ya ketika pasangan suami istri ini pisah ya, banyak ini ya keburukan yang muncul. Ya, keburukan terhadap dirinya, suaminya sendiri, istrinya atau mungkin anak-anak atau keluarganya. Ya, kalau apa disebabkan karena sihir seperti itu. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Nanti tema-tema selanjutnya masih banyak berkaitan dengan apa? Sihir ya atau dengan pemujaan ya. Saya habiskan ini. Sihir ya didapat dengan tadi ya tidak berpengaruh ya. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, itu ya. Jadi nanti poin selanjutnya itu tentang pemujaan atau hipnotis, ini bagian dari sihir juga, tapi masih panjang insya Allah. Saya cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita sudah mengkaji tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Dan telah kita kaji bersama bahwasanya tentang tauhid rububiyah ini tidak diketahui sepanjang sejarah umat manusia. Ada orang yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb atau Khalik dan pemilik serta pengatur alam semesta. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Hal ini karena makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'dhiman, zat yang disembah atau diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan merendahkan diri terhadap zat tersebut. Oleh karena itu tauhid uluhiyah ini merupakan makna dan maksud dari kalimat tauhid yang merupakan rukun pertama dari Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah taala. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah inti dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Adapun dalil-dalil tentang hal ini maka sangatlah banyak sekali. Bahkan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah taala itu tema utamanya atau sebagian besar isinya adalah untuk menyeru manusia kepada tauhid uluhiyah ini. Kemudian juga sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu bahwa tauhid sekedar seorang itu meyakini

0: tauhid rububiyah tidak mengantarkan atau tidak memasukkan orang itu ke dalam tauhid atau ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin dimanapun, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta langit bumi. Oleh karena itu, pengakuan atau keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni Al-Khaliq, pencipta di alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam, ke dalam agama Tauhid ini. Oleh karena itu, setelah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta ini, maka secara konsekuensi logisnya, yakni tuntutan akal sehatnya, adalah hendaknya dia mengesakan Allah dalam ibadah atau dalam persembahan, sebagaimana mengesakan Allah dalam rububiyah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah, ya, semua sesembahan, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu nabi atau jin atau kuburan atau pohon, batu, manusia dan sebagainya, semua yang disembah selain Allah, maka persembahan tersebut batil, sia-sia. Dan yang disembah itu sama sekali bukan ilah atau bukan sesembahan yang hak, artinya sesembahan yang palsu. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 30, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak, dan bahwasanya semua yang disembah, semua yang diseru selain Allah adalah batil, palsu, keliru, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua yang disembah selain Allah, meskipun mendapat julukan Tuhan atau ilah dan sebagainya, maka itu semua adalah penamaan yang palsu. Itu semua adalah penamaan yang dibuat-buat oleh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 23 tentang berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Lat, Al-Uzza, dan Manah. Ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Makkah ketika itu. Allah berfirman tentang patung-patung itu, In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua, yakni Lata, Uzza, dan Manah, tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Nama-nama yang kalian ada-adakan, kalian berikan nama, kalian dan orang-orang tua kalian. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan atau hujjah tentang itu sama sekali. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan tentang batilnya. Batilnya perbuatan orang-orang musyrikin yang mengangkat sesembahan-sesembahan lain di samping Allah Ta'ala dengan dua alasan yang kuat tentang kebatilan dan kepalsuan setiap ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Dua alasan tersebut, pertama adalah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, apa-apa yang mereka angkat sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, atau khasais al-uluhiyah, karakteristik keistimewaan ilahi. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah, itu tidak lain adalah makhluk, tidak ikut menciptakan sedikit pun, tidak ikut menciptakan apapun di bumi maupun di langit. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang menyembahnya, dan tidak bisa menolak mudarat atau menghindarkan bahaya dari mereka yang menyembahnya. Tidak memiliki sesuatu, bahkan untuk diri mereka sendiri, yakni untuk zat sesembahan-sembahan tersebut. Jadi, semua yang disembah selain Allah, apa saja bentuknya, tidak bisa memberi rizki kepada yang menyembahnya, tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa menghilangkan penyakit, kemiskinan, keburukan, bencana yang menimpa para penyembahnya, tidak bisa menolong mereka pada saat-saat kesulitan maupun pada saat-saat senang dan tenang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang hidupnya bergantung kepada Allah, yang ubun-ubunnya di tangan Allah SWT, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur para penyembahnya. Nah, ketika seperti itu keadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yakni mereka itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang bakal mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, lantas untuk apa disembah? Apa manfaatnya disembah? Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayatnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Apakah mereka itu, apakah pantas mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sama sekali? مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu sama sekali. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan, makhluk. Wala yastati'una lahum nasra, dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu mendatangkan pertolongan kepada mereka, kepada para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, tidak pula menolong diri mereka sendiri. Yakni, semua yang disembah selain Allah tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ikut menciptakan apa-apa. Nah, untuk apa disembah? Untuk apa orang-orang musyrikin merendahkan dirinya, tadarruk, sujud, bersimpuh dengan khusyuk, dengan khidmat, memanjatkan permohonan, memanjatkan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang disembah selain Allah? Untuk apa? Padahal yang disembah selain Allah itu adalah makhluk yang bisu, ya, makhluk yang fakir, yang lemah, yang mati, yang semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Akhwan fillah rahimakumullah. Arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qana'ah. Adapun iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki. Itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina. Itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabah yaitu madabba ala wajhil ardi min adamiyyin aw hayawan. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabah. Dan seluruhnya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabah-dabah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu. Dan setiap binatang per ekornya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka. Ke manusia, per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap di dalam hutan, misalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu. Sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana mereka berjalan. Sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia, atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rizki di situ. Seluruhnya, artinya seluruh rinciannya fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Al-Lauhul Mahfudz. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya, dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya, sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang. Akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Sehingga dari sini seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan kezaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla, tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik Fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting karena tak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa itu sholat istisqa? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istisqa artinya meminta hujan. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Sholat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi sholat istisqa. Sholat istisqa hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kering, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah berkata, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau SAW bertakbir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibani zamanihi ankum faqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyu wa nahnul fukara'u, Anzil alayna al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwatan wa balagun ila hinin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat dua rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, "Ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa anni abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salat istisqa. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala juga berkata, para ulama telah bersepakat bahwa keluar beramai-ramai untuk melaksanakan salat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya kemaksiatan secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat serta banyak kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utama timbulnya bencana dan musibah, termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang salat istisqa, pengertian dan hukumnya. Lantas bagaimana dengan tata cara salat istisqa? Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas satu tema menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah tawanan-tawanan Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa ujian dan pelajaran penting tentang sikap Islam terhadap tawanan perang. Pendengar yang budiman, Perang Badar berawal dari rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah ini membawa harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum muslimin. Namun kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 1000 orang untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 313 orang, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertempuran tersebut, banyak dari pemimpin Quraisy yang terbunuh, dan sekitar 70 orang dari mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan penuh hikmah dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah, setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tawanan Quraisy dengan keadilan. Rasulullah tidak serta-merta memerintahkan untuk menghukum mati atau menyiksa para tawanan tersebut. Sebaliknya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terbaik terhadap tawanan perang ini. Salah satu sahabat yang memberikan pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, karena hal itu bisa memberikan pelajaran kepada mereka dan sekaligus menambah kekuatan ekonomi bagi kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga berpikir bahwa mereka mungkin akan memperoleh hidayah di masa depan dan menjadi pendukung Islam. Di sisi lain, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar tawanan Quraisy dihukum mati saja sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy lainnya, agar mereka tidak meremehkan Islam dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Umar menganggap bahwa sikap tegas adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menerima saran dari Abu Bakar. Para tawanan Quraisy kemudian diberikan pilihan untuk membayar tebusan sesuai dengan kemampuan mereka atau memberikan kontribusi lain seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang belum bisa. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan bahkan terhadap musuh yang memerangi mereka. Pendengar yang budiman, keputusan Rasulullah untuk menerima tebusan bagi tawanan Quraisy memberikan pelajaran penting tentang kebaikan hati dan kearifan Islam. Tebusan yang diminta bervariasi sesuai dengan kemampuan tawanan tersebut. Mereka yang memiliki kekayaan lebih diminta untuk membayar tebusan yang lebih besar, sementara yang tidak mampu dibebaskan dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi yang sangat menarik bagi tawanan yang berpendidikan. Bagi mereka yang mampu membaca dan menulis, mereka diminta untuk mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat cerdas, karena tidak hanya membebaskan tawanan, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas dalam hal literasi. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah menarik dari para tawanan Perang Badar adalah kisah Abul As Ar-Rabi yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abul Asad itu masih dalam keadaan musyrik dan menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Setelah tertangkap, Zainab bintu Muhammad SAW, putri Rasulullah SAW sendiri, mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, beliau sangat tersentuh dan mengingat jasa Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai dan telah banyak berkorban untuk Islam. Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan membebaskan Abul As tanpa meminta tebusan. Namun Rasulullah SAW meminta Abul As untuk berjanji mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah setelah dibebaskan. Kisah ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan akhlak mulia beliau dalam memperlakukan keluarga meskipun Abul As saat itu masih belum masuk Islam. Sikap ini sangat menyentuh hati Abul As dan beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, ia akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, sikap Rasulullah SAW terhadap tawanan Perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa meskipun kaum kafir Quraisy telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, beliau tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kearifan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. 2. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan meminta para tawanan yang terpelajar untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu sangat berharga. Bahkan dari tawanan perang, Rasulullah mampu mengubah keadaan menjadi peluang pendidikan bagi umat Islam. 3. Keadilan yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan tebusan yang memberatkan. Setiap tawanan diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan tidak bersikap semena-mena, bahkan kepada mereka yang telah memusuhi umat Islam. 4. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Kisah Abul As dan kalung Khadijah menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau tidak hanya memikirkan kemenangan perang, tetapi juga perasaan dan hak-hak keluarga. Akhlak ini menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tawanan Quraisy dalam Perang Badar ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan dan memuliakan manusia, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan musuh dengan cara yang beradab dan bijaksana, dan mengutamakan kemanusiaan. Semoga kisah ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ajaran Islam, serta menginspirasi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak uraian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Aya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai ayat 72. Perintah berdoa dan salat hanya kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته

0: Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali murtad sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam suatu perjalanan dalam keadaan bingung. Kawan-kawannya memanggilnya dengan mengatakan, "Mari ikutilah jalan kami ini." Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita hanyalah diperintah agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepada Allah, dan dialah Rabb yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menarik, yaitu tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah. Bagaimana dua kekuatan besar ini saling berhubungan dan apa pengaruh dinasti Saljuk dalam mengantarkan kebangkitan dinasti Ayyubiyah. Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Pendengar yang budiman, pada abad ke-11 Masehi, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menyatukan wilayah Islam di bawah satu kepemimpinan. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Di bawah kepemimpinan Sultan Alf Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuatan Islam dari ancaman luar seperti Bizantium Romawi, tetapi juga memberikan stabilitas politik dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta dakwah Islam. Namun menjelang akhir kekuasaannya, dinasti Saljuk mulai melemah akibat konflik internal, serangan dari luar, dan gerakan-gerakan pemberontakan. Dalam situasi ini, benih-benih kebangkitan kekuatan Islam baru mulai tumbuh, yang kelak melahirkan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dinasti Saljuk adalah perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan tentara salib. Ketika perang salib pertama kali dimulai pada tahun 1095 Masehi, dinasti Saljuk memegang peran penting sebagai benteng umat Islam di wilayah Syam dan Anatolia. Meskipun Yerusalem sempat jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi, semangat jihad yang dikeluarkan oleh dinasti Saljuk tak akan pernah padam. Mereka memulai perlawanan dari berbagai front untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Dari sini semangat jihad kembali tumbuh di kalangan umat Islam. Semangat ini kelak diwarisi oleh para pemimpin seperti Imaduddin Zangki dan Nuruddin Mahmud Zangki. Dinasti Zangkiyah, yang merupakan penerus dari kekuatan dinasti Saljuk, memainkan peran penting dalam membangun kembali kekuatan umat Islam. Nuruddin Mahmud Zangki kemudian menjadi sosok yang membuka jalan bagi munculnya tokoh besar Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk dikenal sebagai pendukung kuat mazhab Sunni. Mereka membangun banyak madrasah dan pusat keilmuan seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang terkenal sebagai pusat studi Islam. Keberadaan madrasah-madrasah ini mampu membantu menyebarkan pemikiran Ahlus Sunnah dan melahirkan ulama-ulama besar. Di tengah munculnya berbagai ancaman dari kelompok Syiah dan gerakan Batiniyah, dinasti Saljuk berhasil mempertahankan akidah umat Islam. Hal ini menciptakan fondasi ideologi yang kuat bagi para pemimpin setelah mereka, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Pendengar yang mulia, sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, ada peran penting dari dinasti Zangkiyah yang merupakan penerus dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki adalah tokoh yang pertama kali berhasil merebut kota Edesa dari tangan tentara salib pada tahun 1144 Masehi. Sepeninggal Imaduddin Zangki, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin tidak hanya berhasil menyatukan wilayah Syam, tetapi juga membangun pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi syariat Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan seorang mujahid sejati. Dalam kepemimpinannya, Nuruddin Mahmud Zangki mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang di Mesir. Kepercayaan ini menjadi awal dari kebangkitan Salahuddin sebagai pemimpin besar yang nantinya mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, pengaruh dinasti Saljuk sangat terasa pada perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah ditunjuk sebagai panglima oleh Nuruddin Mahmud Zangki, Salahuddin berhasil menyatukan Mesir, Syam dan wilayah sekitarnya di bawah satu kepemimpinan. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk dan dinasti Zangkiyah mendorong Salahuddin melancarkan perjuangan besar melawan tentara salib. Puncak dari perjuangan ini adalah keberhasilan Salahuddin merebut kembali kota suci Yerusalem pada tahun 1187 Masehi dalam pertempuran Hittin. Dengan kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad yang tinggi, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah yang menjadi simbol kebangkitan umat Islam di tengah ancaman tentara salib. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengaruh dinasti Saljuk terhadap kemunculnya dinasti Ayyubiyah. 1. Warisan kepemimpinan yang kokoh. Dinasti Saljuk mewariskan semangat jihad, keilmuan, dan kepemimpinan yang kuat bagi generasi selanjutnya. Kepemimpinan seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi umat Islam. 2. Pentingnya persatuan umat. Dinasti Saljuk dan dinasti Zengkiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terpecah belah. Persatuan inilah yang menjadi kunci keberhasilan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang dimulai oleh dinasti Saljuk terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan dalam membela agama Allah tak boleh berhenti. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan kepemimpinan yang kuat akan selalu melahirkan kebangkitan yang baru. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk menjaga persatuan, semangat jihad, dan kejayaan bagi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk berjuang membela agama ini dan menjadikannya cahaya bagi seluruh umat manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq rahimahullah, yang lebih dikenal sebagai Ja'far As-Sadiq, salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Ja'far As-Sadiq lahir pada tahun 80 Hijriah atau pada tahun 699 Masehi di kota Madinah, kota yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Ja'far As-Sadiq adalah keturunan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucunya, yakni Husain bin Ali radhiyallahu an. Oleh karena itu ia memiliki hubungan nasab yang kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi simbol kebijaksanaan, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Ja'far As-Sadiq lahir dari keluarga yang dikenal akan keilmuan dan ketakwaannya. Ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, adalah seorang ulama besar dan cucu dari Husain bin Ali. Adapun kakek Ja'far As-Sadiq, yakni Ali Zainal Abidin, adalah salah seorang tokoh yang selamat dari tragedi Karbala dan dikenal atas kesolehannya. Dengan latar belakang seperti ini, Ja'far As-Sadiq dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan pendidikan agama dan nilai-nilai mulia. Selain itu, ibunya, yakni Ummu Farwah, adalah seorang wanita salihah dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan demikian, Ja'far As-Sadiq memiliki warisan keilmuan dan keteladanan dari dua jalur keluarga besar dalam Islam, Ahlul Bait dan sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Ja'far As-Sadiq menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menerima pendidikan agama langsung dari ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, yang merupakan salah satu imam terkemuka dalam sejarah Islam. Selain itu, Ja'far As-Sadiq juga belajar kepada sejumlah ulama terkenal di zamannya. Di antara guru-gurunya adalah Qasim bin Abdullah bin Abi Bakar, seorang

tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, Ja'far As-Sadiq sering dianggap sebagai salah satu pendiri mazhab ilmiah di dunia Islam. Sebagai seorang ulama, Ja'far As-Sadiq memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antara murid-muridnya adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Kedua ulama ini sering mengungkapkan penghormatan mereka terhadap Ja'far As-Sadiq dan mengakui pengaruhnya dalam keilmuan mereka. Julukan As-Sadiq atau yang berarti yang jujur diberikan kepada Ja'far karena kejujurannya yang luar biasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sabar, dan dermawan. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, Ja'far As-Sadiq selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, Ja'far dikenal karena kemampuannya untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami. Ia sering menggunakan analogi dan cerita untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh murid-muridnya, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan dengannya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ajaran utama Ja'far As-Sadiq adalah pentingnya takwa dan akhlak mulia. Ia sering mengingatkan para muridnya bahwa ilmu tanpa akhlak adalah sia-sia. Dalam salah satu ucapannya, Ja'far As-Sadiq berkata, "Tidak ada bekal yang lebih utama daripada takwa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada diam. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Dan tidak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kebohongan." Ja'far As-Sadiq juga menekankan pentingnya menghindari debat kusir, terutama dalam hal agama. Ia pernah berkata, "Hindarilah perdebatan dalam agama, karena itu menyibukkan hati dan mewariskan kemunafikan." Pendengar yang budiman, selain itu Ja'far As-Sadiq sering berbicara tentang pentingnya berbuat baik secara rahasia. Ia berpendapat bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Ja'far As-Sadiq sangat membenci kaum Rafidhah, yaitu kelompok yang mencela sahabat Nabi SAW. Jika mereka mengetahui mencela kakeknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, beliau akan sangat marah. Tidak diragukan lagi, Ja'far As-Sadiq tidak menyukai kelompok ini. Tetapi kelompok Rafidhah ini adalah kelompok bodoh yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika seseorang dari kelompok Rafidhah mencela sahabat Nabi SAW di hadapan Ja'far As-Sadiq, mencela sahabat Nabi SAW di hadapannya, Ja'far As-Sadiq menegur dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berbicara tentang sahabat Nabi SAW dan tidak terjebak dalam sikap kebencian yang berlebihan. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dan moderasi Ja'far As-Sadiq dalam memahami ajaran Islam serta menolak sikap ekstrim dalam beragama. Ja'far As-Sadiq hidup pada masa yang penuh dengan pergolakan politik. Ia menyaksikan runtuhnya dinasti Umayyah dan munculnya dinasti Abbasiyah. Meskipun ia memiliki hubungan dengan penguasa, Ja'far As-Sadiq memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini karena ia lebih fokus pada pengajaran ilmu dan pembinaan umat. Namun, sikap independennya ini sering menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur merasa bahwa popularitas Ja'far As-Sadiq dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Meskipun demikian, Ja'far As-Sadiq tetap bertahan dengan prinsip-prinsipnya dan tidak pernah mencari kekuasaan atau pengaruh politik. Ja'far As-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi murid-muridnya yang merasa kehilangan seorang guru besar. Ja'far As-Sadiq dimakamkan di pemakaman Baqi, berdampingan dengan anggota keluarga Nabi SAW lainnya. Meskipun telah wafat,

0: Naruh Ja'far As-Shadiq terus hidup melalui ajaran dan karya murid-muridnya. Ia dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Seorang yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ketakwaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dengan keilmuan yang mendalam, akhlak yang mulia, dan kontribusi yang besar, ia telah memberikan pengaruh yang abadi dalam berbagai bidang ilmu. Melalui ajarannya, Ja'far As-Shadiq rahimahullah mengajarkan pentingnya takwa, akhlak, dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang dihormati, Ja'far As-Shadiq rahimahullah adalah teladan bagi generasi muslim sepanjang masa. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 111 sampai 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dhuribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Yang artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang melawan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk dari ahlul kitab itu tidak akan membahayakan orang-orang Islam kecuali hanya berupa gangguan kecil seperti ucapan batil dan kedustaan mereka. Sekiranya orang-orang jahat dari ahlul kitab itu memerangi kaum muslimin, niscaya mereka akan melarikan diri dari medan perang dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah pada setiap peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dzuribat 'alaihimuz dzillatu ainama tsukifu." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Yakni Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka ahlul kitab. Di mana saja mereka berada, mereka tidak akan merasa aman. Demikianlah yang terjadi pendengar. Pada peristiwa perang Khaybar, mereka benar-benar dihinakan oleh Allah dan dijadikan tidak berkutik. Demikian juga ahlul kitab sebelum mereka yang berada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Mereka semua dihinakan oleh Allah. Sama halnya dengan orang-orang Nasrani yang berada di negeri Syam. Mereka ditaklukkan oleh para sahabat, dan kekuasaan di Syam dan kekuasaan di negeri Syam pun direbut dari mereka untuk selama-lamanya. Kekuatan kelompok Islam akan tetap terus berdiri tegak di negeri Syam sampai akhirnya turun Isa bin Maryam pada akhir zaman. Sedang mereka tetap dalam keadaan demikian, Nabi Isa alaihissalam pun akan memimpin dengan agama Islam dan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak jizyah, dan tidak menerima agama selain agama Islam. Kemudian mendengar Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, illa bihabli minallah, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Maksudnya dengan jaminan perlindungan Allah, yaitu berupa perjanjian berlakunya jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah, yakni upeti, serta penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Wahabli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia, yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri. Seperti misalnya terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin. Dan dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, maksud hablum minallah wa hablum minan nas dalam ayat ini adalah perjanjian Allah dan perjanjian manusia. Lalu firman Allah berikutnya, waba'u bighadhabi minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Yani mereka ahlul kitab dipastikan mendapatkan murka dari Allah, dan mereka memang berhak mendapatkannya. Wadhuribat 'alaihimul maskanah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Maksudnya ditetapkan bagi mereka kehinaan sesuai dengan takdir dan hukum syariat. Jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa mereka akan senantiasa diliputi kehinaan dan kerendahan dimanapun mereka berada dan di negeri manapun mereka tinggal. Dan kondisi hina tersebut akan terus melekat pada diri mereka, kecuali jika mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan tali hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Dan juga kecuali ada perjanjian damai dan berlindung di sebuah negeri yang kuat. Itulah dimaksud dengan tali dengan manusia atau hablum minan nas. Kemudian firman Allah berikutnya, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, yang mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah karena kesombongan, kesewenangan dan kedengkian. Oleh karena itu mereka mendapatkan kehinaan, celaan dan kerendahan untuk selama-lamanya yang berlanjut sampai dengan kehinaan di akhirat. Ya pendengar, akibat keingkaran dan kekafiran ahlul kitab itulah yang menyebabkan kemurkaan dari Allah dan selanjutnya berakhir dengan siksaannya, baik di dunia berupa kondisi kehinaan dan terjauh dari rahmat Allah, maupun di akhirat berupa azab neraka jahannam. Jadi alasan hukuman atas mereka itu, sebagaimana disebutkan Allah, adalah disebabkan karena keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, dan juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, serta kedurhakaan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat ini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Artinya bahwa yang menyeret mereka berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, ini karena kebiasaan mereka yang banyak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, senang bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah dan melanggar syariat-Nya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk seperti itu. Hanya Allah lah yang berhak menjadi tumpuan pertolongan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah kepada umat Islam berupa kemenangan atas orang-orang Yahudi di setiap pertempuran yang terjadi dengan mereka. Hal ini tentu dengan syarat, yaitu kaum muslimin tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian faedah lainnya, kebenaran berita Al-Quran tentang kaum Yahudi, bahwa mereka senantiasa diliputi kehinaan dan keterpurukan dimanapun mereka berada. Kemudian faedah lainnya, penjelasan tentang kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang menjadi sebab kehinaan dan kemiskinan mereka, yaitu kekafiran yang melekat pada mereka, pembunuhan atas nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar, dan kedurhakaan serta perbuatan melampaui batas-batas syariat yang mereka lakukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk jawami'ul kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka. Sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Ma'asyara muslimin rahimanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah iffatul farji, menahan farj, kemaluan, menjaga kemaluan. Sungguh satu fenomena yang sangat menyedihkan para pendengar sekalian, ya. Di hadapan kita sekarang banyak sekali kita melihat dan mendengar pelecehan seksual dan perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa bisa terjadi? Gitu ya. Karena sifat iffah pada diri kaum muslimin, terutama dalam iffatul farji, menjaga kemaluan, kemuliaan diri mereka dalam masalah ini, gitu ya, sudah hilang. Sudah hilang. Yang terjadi kalau seandainya gitu ya, mereka tidak menjaga ini, mereka akan terjerumus ke dalam fahisyah, ya, perzinahan. Dan tujuan iffatul farji, menjaga kemaluan, adalah tadi tahsinuhu an fi'lil fahisyah, menjaga dia untuk tidak berbuat kemungkaran, perzinahan, ataupun sarana-sarana yang bisa mendorong dia terhadap perbuatan zina. Dan hal ini adalah sifatnya wajib. Wajib bagi semua kaum muslimin untuk memiliki iffah dalam masalah ini, menjaga kemaluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, terhadap para bujang juga gitu ya, yang belum pada menikah, harus wajib memiliki iffah dalam masalah ini. Lihat di dalam surat An-Nur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Banyak solusinya. Rasulullah SAW sudah memberikan solusi terhadap para bujang yang seperti ini, ya, para puja, para perjaka, para apa, gadis, gitu ya. Kalau tidak mampu menikah, saum. Tapi usahakan mampu dulu, gitu kan? Sebab penjagaannya akan lebih apa? Lebih kuat. Ini solusi dari Rasulullah SAW, dari syariah, gitu ya, untuk penjagaan diri, terutama bagi para perjaka dan gadis, untuk tidak terjerumus ke dalam fahisyah, perzinahan. Lalu ada trik-trik yang lainnya, seperti yang disebutkan juga dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan pada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan kalian, lihat, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi menundukkan pandangan adalah salah satu trik sarana untuk iffatul farj, menjaga kemaluan kaum muslimin supaya tidak terjaga atau terjerumus pada perzinahan. Di sini masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia, kita bisa melihat keutamaan yang diraih atau yang didapat kalau seandainya kita bisa memiliki iffah dalam masalah ini. Ya. Yang pertama adalah apabila seseorang menahan diri atau menjaga kemaluannya, sababun fi izlalillahi ta'ala lil afif fi zilli arsyihi. Dia merupakan faktor penyebab datangnya naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Orang seperti ini, orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya, farjnya, dia akan mendapatkan naungan Allah dalam naungan arsy-Nya nanti di yaumul kiamah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan di saat miliaran orang dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dalam keadaan panas yang membara, orang dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tenggelam dalam keringatnya mereka masing-masing, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah besar sekali ini. Keutamaan yang sangat agung sekali. Kenapa bisa mendapatkan itu? Dikarenakan waktu di dunianya dia senantiasa menjaga kemaluannya, iffah, memiliki iffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sab'atun yudilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 kelompok yang Allah akan naungi mereka, ya, dengan naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wajalla. Salah satunya apa? Salah satunya dari 7 kelompok ini adalah rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan serta cantik. Ini menunjukkan bahwa godaannya besar sekali gitu. Sudah perempuannya level tinggi gitu ya. Lalu dia cantik, diajak berzina. Besar sekali. Tapi sang pemuda ini tetap menahan dirinya dengan mengatakan, "Inni akhafullah." Sungguh saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya. Gara-gara iffah. Dikarenakan dia memiliki iffah, menjaga diri dari kemaluan, ya, kemaluannya dijaga, dia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, sababun lidukhulil jannah, ya, merupakan sebab masuknya ke dalam jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya di sini apa, lisan, lidah, ya, lalu apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya di sini apa, farj, kemaluan, maka dia akan dijaminkan baginya apa, jannah. Masya Allah. Jadi kalau kita mampu kaful lisan wa kaful farj, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, sudah, ya, jangan ragu lagi, janji dari Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan jannah. Dan karena memang begitulah ya, orang kebanyakan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dikarenakan dua hal tadi, dikarenakan lisan dan juga farj. Dan syahwat itu tidak lebih dari dua hal ini. Ya, antara mulut dengan farj. Ya, antara batin. Mulut itu larinya ke perut gitu ya. Nanti ujungnya pada kemaluan. Mudah-mudahan bahasan ini apa namanya memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
3: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Doa kecintaan kepada saudara sesama muslim. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Artinya, aku mencintaimu karena Allah. Balasan doa untuk yang menyatakan kecintaan karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Artinya, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Allah Maha
1: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami. Dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

0: الْأَنْهَارِ.
1: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

bagaimana kah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabb pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku bisa mempunyai anak? Padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul." Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Milah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih.

Antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.

Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu."

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas 10 bumi, kali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
1: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: Wa idh ghada

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun. Tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang

sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
1: Akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
0: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, "Jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian." Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian, sehingga memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu, Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

Karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: In
1: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
0: Alladzina istajabu lillahi wal rasul min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka," maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

0: janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rob kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh.

maka Rabb pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah memiliki pahala yang baik.

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

0: وبئس المهاد.
1: Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang paling buruk.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepadanya.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

0: حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.

jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian tidak mengatakan, tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Lihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: أيحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

0: يُرِيدُونَ.
1: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: بِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.
2: وقالت اليهود يد الله مغلولة

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Robmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Ya.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa

Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?"
1: Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri.

Disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib.

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan, yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.

kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

0: Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Ala innahum humul

Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Qiyamah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: Kemudian membaca.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali.
1: Astaghfirullaha wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyara muslimin rahimanillahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang mulia ini mengkaji dan juga menelaah serta mengambil faedah yang terkandung dalam ucapan-ucapan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul dalam sebuah kitab yaitu Arba'in An-Nawawiyah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menambah catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah pengetahuan kita akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya memotivasi kita untuk mengaplikasikannya di setiap kehidupan kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan menambah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memupuk kerinduan kita kepada beliau, dan semoga kita semua dipertemukan dengan beliau kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala kelak. Masyaallah muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Sampai kita pada hadis yang kedua insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini. Satu hadis yang masih berasal atau diriwayatkan oleh khalifah yang ketiga yaitu Umar radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berisi tentang pilar-pilar sendi-sendi dari agama kita yaitu dinul Islam. Jadi hadis ini berbicara tentang tingkatan yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan di dalam dinul Islam. Kebanyakan orang mungkin atau sebagian orang ada yang mengenal bahwa Islam itu memiliki tiga tingkatan yaitu syariah, hakikah, hakikat dan ma'rifah. Namun apakah benar demikian adanya, bahwa tingkatan yang ada dalam dinul Islam seperti apa yang mereka pahami? Nah, di dalam hadis ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang pilar-pilar ataupun sendi-sendi Islam yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbunyi An Umar radhiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Tidak nampak pada dirinya sedikit pun tanda-tanda bahwa dia telah mengadakan safar atau perjalanan jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Maksudnya di kalangan para sahabat tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala, lalu orang tersebut berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang tadi. Beliau mengatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat dan saum di bulan Ramadan serta pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Qala sadaqta. Lalu orang tersebut berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah SAW termasuk Umar radhiyallahu anhu merasa heran. Orang ini yang bertanya dan orang ini pula yang membenarkannya. Qala, kemudian lebih lanjut orang itu berkata kepada Rasulullah SAW, fa'akhbirni anil iman. Maka kabarkanlah atau beritahukanlah kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang tadi tentang iman. Beliau mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Kemudian orang ini pun berkata, sadaqta, engkau benar. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah sallallahu menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Kemudian masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia, kelanjutan dari hadis ini, orang tersebut berkata, qala fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi orang yang ditanya enggak tahu dari yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Maka beritahukanlah kepadaku tentang amaratiha, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha وأن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu apabila seorang budak wanita melahirkan anak majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin juga seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Lantas apa yang terjadi setelah itu, masyaallah muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia? Thumma intalaqa falabistu maliya. Lalu orang itu pun berlalu, pergi, ya, meninggalkan khalaqah tadi, ya, meninggalkan para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Falabistu maliya, dan aku pun terdiam sejenak. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'nam. Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril yang datang berkunjung kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan agama kalian. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Para ulama menyimpulkan dalam hadis ini bahwa tiga tingkatan yang diajarkan ya, oleh Jibril alaihissalam dengan metode bertanya, soal dan jawab dengan Rasulullah SAW itu adalah merupakan kumpulan dari dinul Islam yang di dalamnya terdiri dari tingkatan Islam, iman, kemudian adalah ihsan. Jadi jelas sekali bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan itulah prinsip agama ada dalam tiga poin tersebut. Mari kita lihat apa yang kita bisa dapat di dalam hadis yang mulia ini. Pertama, kita bisa memahami dalam hadis ini adanya dalil ataupun petunjuk bagaimana satu makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang memiliki karakteristik sifat yang mulia, penuh dengan ketaatan dan senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat, dapat berubah bentuk menjadi manusia. Dan ini diperlihatkan ketika Jibril alaihissalam mendatangi dan menemui Rasulullah SAW dan para sahabat dalam bentuk rajul. Gitu ya. Rajul dalam bahasa bisuratin syakhsin min jinsina. Jadi dalam bentuk seorang laki-laki sebagaimana kita, gitu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi jelas sekali yang digambarkan dengan memiliki atau mengenakan pakaian yang putih, bersih, dan juga memiliki rambut yang hitam. Gitu ya. Sampai la yura alaihi atharu safar. Tidak ditemukan dalam dirinya sedikit pun bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifu ahadun minna. Dan sedikit pun tidak ada di kalangan para sahabat yang mengenal beliau di saat itu. Jadi memang tidak diketahui, gitu kan, siapa ini. Artinya di sini masyarakat muslimin rahimanallah wa iyyakum, kita bisa mengambil faedah yang lebih mungkin, salah satu dari hikmah berjamaah gitu ya. Kita bisa mengenal dekat siapa di antara kita. Mengenal tetangga, mengenal teman. Sehingga ketika ada orang asing, dengan seketika kita bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya kayaknya bukan orang dari kita gitu ya. Kita baru mengenal orang seperti ini. Nah, ini diperlihatkan dalam hadis yang mulia ini. Bagaimana Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk atau rupa manusia. Dan bukti seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebagai bentuk petunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana ketika Jibril alaihissalam menemui Maryam? Bagaimana ketika para malaikat datang menemui Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam datang berkunjung sebagai tamu? Dan ma'asyiral muslimin rahmanillahi wa iyyakum, perubahan bentuk mereka ini tidak lain adalah karena ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka untuk dapat berubah dari bentuk asalnya menjadi wujud manusia. Memang demikianlah kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada siapa? Makhluk yang bernama malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim bagaimana Rasulullah SAW pernah melihat wujud aslinya Jibril alaihissalam. Dan ini diceritakan juga dalam sirah Rasulullah SAW. Bagaimana rupanya Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap. Yang seandainya satu sayap saja dibentangkan, maka seluruh ufuk akan tertutup. Satu sayap saja. Lantas bagaimana kalau seandainya 600 sayap tadi dibentangkan? Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ini pun menunjukkan kebesaran sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan temukan di dalam nas-nas yang lainnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, tentang gambaran sifat penciptaan ataupun karakteristik dari malaikat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana Jahannam yang memiliki 70 ribu tali kekang, yang masing-masing tali kekang itu sendiri pun dipegang oleh 70 ribu mana? Malaikat. Yang satu malaikat, kita bisa lihat tadi bagaimana bentuk dan gambarannya. Lantas bagaimana besarnya Jahannam? Bagaimana besarnya malaikat? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia. Lalu kita lihat ya. Yang kedua, kedatangan Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk di hadapannya, merupakan gambaran kepada kita tentang bagaimana adab para thalabul ilmi terhadap gurunya. Bagaimana seorang adab pencari ilmu terhadap ustadznya. Seorang penanya tidak harus hanya bertanya tentang satu hal yang tidak diketahuinya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana kekaguman dan keanehan para sahabat terhadap perilaku Jibril alaihissalam tadi. Dia yang bertanya, gitu ya. Dia sendiri yang membenarkan. Yang kita ketahui di sini sebenarnya Jibril alaihissalam sudah mengetahui jawaban itu. Tidak lain faedah yang bisa kita ambil di sini adalah Jibril hendak mengajarkan pengetahuannya kepada siapa? Para sahabat yang di saat itu ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang penanya tidak harus bertanya kepada gurunya tentang satu hal yang tidak diketahuinya. Bahkan seyogianya dia pun bertanya kepada guru satu hal yang telah diketahui untuk apa? Untuk memberikan pelajaran faedah agar orang lain mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya agar orang lain bisa mengetahuinya. Oleh karena itu hal ini ditegaskan, gitu ya, metode seperti ini oleh Rasulullah SAW di penutup hadisnya tadi, di penutup sabdanya tadi, gitu ya. Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril, gitu kan, yang datang kepada kalian hendak mengajarkan tentang urusan agama kalian. Sedangkan penyampaian ilmu ataupun ajaran tersebut tetap berasal dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengajarkannya. Penyandarannya kepada Jibril dikarenakan dialah yang menjadi perantara atau sebabnya. Nah, seperti itulah masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, seharusnya adab thalabul ilmi. Gitu ya, yang kalau kita melihat pada kondisi realitas sekarang, semakin jauh sekali para penuntut ilmu dari adab-adab yang mulia. Maka tidak heran kalau seandainya ilmu yang didapatnya jauh dari keberkahan, atau bahkan sekali tidak ada nilai keberkahan dan tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena boleh jadi tidak pernah memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahmanillahi wa iyyakum, mari kita bahas satu persatu, dikarenakan ini cakupannya panjang gitu ya. Yang pertama, Jibril alaihissalam hendak memberikan pengetahuan kepada kita dan pada para sahabat gitu ya, dan kita pada umumnya, tentang makna dari Islam. Ketika beliau bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tia zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bayta in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW, beliau mengajarkan pada kita. Beliau menjawab pertanyaan tentang Islam tadi dengan berbagai macam bentuk amal perbuatan yang zahir, yang nyata dan terlihat. Dan ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan hal-hal yang bersifat batin, yang bersifat tersembunyi. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwa apabila ungkapan Islam dan iman disebutkan bersama-sama, maka dia memiliki arti yang berbeda. Penyebutannya disejajarkan atau disandarkan secara bersamaan, maka memiliki arti yang berbeda. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, gitu ya. Islam lebih kepada amal-amal zahir, sementara iman itu lebih kepada yang terkait dengan amal-amal batin. Nah, dalam hadis ini, ungkapan keduanya disebutkan secara bersama-sama. Maka Islam ditafsirkan dalam hal tadi, perbuatan yang nyata. Nah, makna Islam yang sebenarnya adalah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, serta tunduk patuh secara totalitas dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah makna Islam yang senantiasa atau sering sekali disebutkan oleh para ulama. Ya, secara global seperti itu. Sedangkan rinciannya, inilah yang kita kenal atau kita sebut dengan Arkanul Islam, yaitu rukun Islam, di mana rukun yang pertama disebutkan tentang kalimat syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita ketahui secara bersama, ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa yakum, bahwa kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ini pun memiliki kandungan dan cakupan yang harus kita ketahui, gitu ya, yang harus kita ketahui, sehingga pada realisasinya atau pada prakteknya kita benar-benar memahami dan meyakini kandungan dari kalimat syahadatain tadi, yang kenyataannya sekarang banyak sekali orang-orang tidak mengetahui akan makna dari syahadatain maupun kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, terlebih lagi syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jadi pertama adalah kalimat syahadah la ilaha illallah. Kita meyakini, mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan kita kepada Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendirikan salat dalam artian keseluruhan, baik sholat wajib maupun sholat didirikan, bukan hanya sekedar dikerjakan atau didatangi, tapi wa tuqimus shalah, didirikan sholat secara sempurna dan penuh kebenaran, menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Kemudian membayar zakat, yaitu harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak yang menerimanya, yang terdiri dari harta khusus yang harus dizakatkan sebagai bentuk peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan saum Ramadan, yaitu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan saum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, ini pun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, wa tahujjal baita, menunaikan haji atau ke Baitullah, ini istata'ta ilahi sabila, jika kita mampu mengadakan perjalanannya. Nah, inilah makna dari Islam yang dimana ternyata kita bisa dapati lebih kepada pada amal-amal zahir. Ketika memang penyebutan ini disejajarkan atau disebutkan secara beriringan dengan kata iman maupun kata ihsan. Akan tetapi kalau seandainya mereka dipisahkan secara tersendiri, maka satu dengan yang lainnya saling mencakupi, tidak dipisah-pisahkan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan membahas ini memang secara bertahap, pelan-pelan gitu ya, karena memang pembahasannya cukup banyak. Wallahu'alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

0: Allah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2 ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu ya. Lalu fanahara al-muhrim,
6: dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai Abdurrahman, ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini. Ya, dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara'a alaih, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju, waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan. Apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana an nahfadha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahfadhul Quran, karena Allah yaqul wa ma atakum rasul fakhudhuh. Ya, layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang saja yang dibawa oleh Rasul, ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah azza wajalla. Ini sumber agama kita. Jadi, subhanallah, agung sekali bahwa ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika min rabbika ay min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmidzi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Addu 'alayha bin nawadhid. Nawadhid itu jamak dari nadid, gitu, itu adalah gigi geraham. Yang di pojok-pojok ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat, atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh, ya. Sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya, gitu ya. Ini menandakan aduh pegang itu, gitu ya. Gigit sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham empat bagian atas bawah itu, betapa kuatnya, gitu ya, antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu. Di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu, nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik 4 geraham itu ya, 4 bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah, yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun kathira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta, akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini, gitu ya. saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib gitu ya dalam hal ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, ya, dilihatkan bahwa laqad taraktukum ala mislil bayda, di dalam hadis lain alal mahjatil bayda, ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih karena terangnya jalan itu, gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, ini berarti nggak ada yang gelap, nggak ada yang samar. Jangan ada gambaran bahwa mana mungkin kita udah belajar Al-Quran dan Sunnah tapi masih ada aja khilaf di antara kita. Bukan, ini karena masalah kebodohan kita, gitu ya. Tetapi inti dari atau sumber itu sendiri adalah layduha kana hariya, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti orang itu celaka. Jadi ini yang menandakan bahwa sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada kita dengan lafad Rasulullah SAW dan penerapannya. Jadi lafadnya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Keduanya datang dari Allah SWT dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Perhatikan di situ al-hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa al-kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Qur'an. Sedangkan yang disebut hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an, wa dzakara al-hikmata, fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil-Qur'an yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allah menyebut al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut al-hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang terpercaya ya mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kalau Al-Hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salafus saleh. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yani wa yu'allimuhum kitaballahi alladhi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah, wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla thana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum. Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya, dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya, dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disunnahkan oleh Allah azza wa jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha, tidak ada semua itu. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada ucapannya, tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Ini yang pertama, tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama, tetapi sombong, angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh, pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan. Salah paham, ya. Otak kita yang ngawur di jadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis yang tidak sahih, dibenturkan Al-Quran dan hadis padahal hadisnya enggak sahih gitu ya. Al-Quran dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam, maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi gak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita gitu ya, terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang gak sahih. Ya, riwayat hadisnya gak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita. Kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Quran dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam. Mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan. Itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu'alam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak. Ya? Sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya? Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, Jangan kau biarkan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya, sesuatu yang menurut kita adalah mustahil, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa. Dan memang mereka berniat mau perang. Sedangkan kaum muslimin hanya 300-an. Ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah SWT. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya. Ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu, diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah. Sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya. Dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan

Ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz. Ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya. Ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun, ya. Ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah, kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwa azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir, ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaan yang meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya

0: sejak dari awal sampai akhir, qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kullu insanin mas'alatu, semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yankusul mikhyat idza udbihal bahr, ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang sama sekali, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam, ya. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Prancis, macam-macam berdoa, ya. Masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mal'a." Tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. La taghiduha nafaqatun sahau laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala araaitum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu la yaghid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi? Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa, berdoa, berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik, ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya. Fulan itu wali, kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang. Dia itu kalau sholat, ya, bukan di masjid, tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Tidak lain dan tidak bukan dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Dari Islam menuju kekufuran. Dari tauhid menuju kesyirikan. Sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wan nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia ya, yang mengatur segala urusan dia, namanya waliul yatim. Walinya anak yatim karena dekat ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, pak penghulu bertanya siapakah walinya, waliul mar'ah. Orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan ya, dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh, ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa? Nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia, ya. Siapakah mereka aulia Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman, ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah, tidak termasuk dari wali Allah. Jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang, tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa. Makanya tidak usah heran, ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air. Lebih dari itu, ikan bisa nyelam di atas air. Di atas lagi ya. Di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas. Tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan ya, bahwa bertakwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada wali Allah, mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Tulisannya waliullah tam. Wali Allah yang sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, waliullah yang sempurna, masya Allah. Sholatnya bagaimana? Kacau. Ya, pengakuan. Ya, semua orang bisa aja mengaku wali ya. Tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ya. Tentu iman ini diikuti dengan amal soleh. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Al khauf min al jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wal qanaah bil qalil, ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut. Tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini, kaum muslimin sekalian, sebentar sekali. Mungkin 20 tahun ke depan sudah enggak ada. Jangankan 20 tahun, 10 tahun ke depan enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang bertakwa itu yang persiapan. Persiapan akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik itu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, auliyaur rahman ya. Minha al-ilmu wal ma'rifah wassalah wa taqwa, tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya. Setan juga punya wali. Jadi setan itu juga punya wali. Mereka tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, iblis itu wali setan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Itu adalah mereka wali-wali setan yang kita diperintahkan untuk tidak mengambil pemimpin-pemimpin dari wali-wali setan.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain, ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak, ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulannya punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba di wasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua, sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba di wasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir, untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari si ibu. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya. Syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu. Terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. "Qulillahu yuftikum fil kalalah." Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia, kalau saudarinya itu adalah saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan